0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
5: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
4: Kai au.
5: Awe ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
5: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
4: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya enda itu.
6: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.
7: 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kulapari, Anda masih bersama Paulina. Nah, Kulapari, apa kabarnya di hari Rabu yang penuh semangat ini, Kulapari? Penuh semangat. Semoga hari yang cukup gersang dan sudah mulai berpolusi dengan bencana-bencana alamnya ini ya, Kulapari. Semoga segera hujan ya, Kulapari, harapannya agar segera berlalu nih kemarau panjang kita ini. Nah, buat Kulapari yang sedang bersiap berangkat kerja atau mungkin menuju kampus, sekolah, membuka toko, berjualan di pasar, bertugas di kantor, ataupun yang sedang memulai rutinitas di rumah, semoga semua urusan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan hasil yang terbaik. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, sarapan yang cukup, dan selalu berhati-hati selama dalam perjalanan nih Kulapari. Dan Kulapari, hari Rabu konon sering disebut sebagai titik tengah dalam perjalanan menuju akhir pekan. Jadi jangan sampai semangat mulai berkurang loyo. Nah, justru jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, mengejar target, atau memulai hal-hal baru yang lebih produktif. Ingat, langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa kita menuju hasil yang besar. Tetap setia mendengarkan RRI Pro 4 Palangkaraya 9,1 MHz ya Kulapari, sebagai teman beraktivitas. Tetap bersama kami ditemani Paulina hingga pukul 10, karena akan ada beragam informasi menarik, cerita budaya Nusantara, inspirasi serta lagu-lagu pilihan yang siap menemani Kulapari agar semakin berwarna. Dan pukul 7.30 atau 7.30 nanti kita akan dengarkan bersama informasi perkiraan cuaca hari ini langsung dari BMKG ya Kulapari. Semoga ada titik cerah nih hari ini dari BMKG, mungkin terkait akan hujan mungkin. Ya baiklah Pak Hari, kembali hadir di ruang dengar Anda. Lagu dengan judul Pengantin Kutai yang dinyanyikan oleh Sylvia Hartati.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Kula Pari, kali ini kita akan membahas tentang pesona budaya Nunukan, Harmoni Beranda di utara Indonesia. Indonesia memang tidak pernah kehabisan cerita tentang budaya Kula Pari. Kali ini, mari kita berlayar ke ujung utara Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini bukan hanya dikenal sebagai pintu gerbang negara, tetapi juga sebagai rumah bagi keragaman budaya yang hidup berdampingan dengan damai. Nunukan dihuni oleh berbagai suku, mulai dari Tidung sebagai suku asli, kemudian Dayak, Bugis, Jawa, Toraja, Banjar, hingga masyarakat dari berbagai daerah lainnya. Keberagaman tersebut Kula Pari melahirkan kehidupan sosial yang penuh toleransi. Dalam berbagai kegiatan adat maupun perayaan hari besar, masyarakat saling membantu tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Nilai gotong royong menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pesona budaya Nunukan juga tercermin melalui rumah-rumah adat, pakaian tradisional, tarian daerah, hingga kuliner khas yang menjadi identitas masyarakat pesisir di perbatasan. Kula Pari, Nunukan mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk mampu menyatukan masyarakat dalam semangat persaudaraan. Wilayah yang menjadi beranda Indonesia ini, budaya tumbuh menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan. Sebuah pesan indah bahwa Bhinneka Tunggal Ika benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat Nunukan.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
3: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Iya, Kulapari, informasi cuaca hari ini tanggal 15 Juli 2026 akan disampaikan langsung oleh kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Halo, ini dengan siapa?
2: Dengan Esther hari ini.
1: Oh iya, baik. Silahkan rekan Esther disampaikan informasi cuaca selanjutnya.
2: Baik, selamat pagi Kulapari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya. Berikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau di wilayah kota Palangkaraya mengalami kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan Kulapari perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Esther. Selamat kembali beraktivitas dan tetap jaga kesehatannya. Untuk Kulapari, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan langsung oleh BMKG Kota Palangkaraya. Dan dilarang untuk melakukan pembakaran lahan ya Kulapari, karena udara kita dan cuaca kita masih sangat cerah berawan, maksud kami masih sangat kemarau nih sepertinya ya Kulapari, sangat rawan untuk terjadi bencana alam seperti kabut dan juga kebakaran. Baik Kulapari, kembali hadir lagi di ruang dengar Anda, lagu dengan judul Tengarong Kataku. Selamat kembali beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: learning online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Ya, Kulapari, selamat menikmati kebersamaan bersama kami. Nah, di Kabupaten Nunukan kita lanjutkan lagi ya, Kulapari. Terdapat satu kekayaan budaya yang menjadi identitas masyarakat asli di wilayah ini, yaitu budaya suku Tidung. Salah satu suku asli Kalimantan Utara, masyarakat Tidung memiliki tradisi yang diwariskan turun-temurun dan masih dijaga hingga sekarang. Budaya Tidung tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bahasa daerah, rumah adat, seni musik, hingga upacara adat yang syarat makna. Dalam setiap prosesi adat, masyarakat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, serta rasa syukur kepada Tuhan atas segala anugerah kehidupan. Salah satu hal yang menarik di Kulapari adalah bagaimana masyarakat Tidung sangat menghargai alam. Mulai dari sungai, laut, dan hutan dipandang sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga. Nilai ini diwariskan kepada generasi muda agar mereka tidak hanya mengambil manfaat dari alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Dalam berbagai festival budaya di Nunukan, masyarakat Tidung kerap menampilkan pakaian adat berwarna cerah, lengkap dengan aksesoris khas, diiringi musik tradisional dan tarian yang menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa budaya lokal tetap hidup meski berada di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi. Kulapari, pesona budaya Nunukan bukan hanya terlihat dari keindahan seni dan tradisinya, tetapi juga dari semangat masyarakatnya dalam menjaga warisan leluhur. Dari tanah perbatasan Indonesia ini, kita belajar bahwa budaya adalah identitas yang harus dirawat bersama. Selama generasi muda terus mencintai dan melestarikannya, kekayaan budaya Nusantara akan selalu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Iya, Kulapari, kita baru saja menikmati lagu dengan judul Kawan Mudaku, sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang indahnya persahabatan ya Kulapari. Ada kalanya dalam hidup teman bukan hanya sekedar orang yang menemani saat tertawa, tetapi juga sosok yang tetap bertahan ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit. Nah, Kulapari, lagu ini seolah mengajak kita untuk kembali mengingat teman-teman yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup. Mungkin mulai dari teman sekolah, teman bermain, hingga sahabat yang mungkin kini dipisahkan oleh jarak atau mungkin kesibukan ya Kulapari. Namun meskipun waktu terus berjalan, kenangan bersama mereka seringkali tetap tersimpan rapi di dalam hati Kulapari. Semoga setelah mendengarkan lagu Kawan Mudaku tadi, Kulapari semakin menghargai persahabatan dan tidak ragu untuk menyapa kembali sahabat lama yang mungkin sudah lama tidak berkabar, atau mungkin dari segi kontaknya mungkin hilang ya Kulapari. Kulapari bisa mungkin searching-searching gitu ya di sosial media, karena sekarang siapa aja nih Kulapari rata-rata punya sosial media ya Kulapari. Nah, mungkin bisa bertukar kembali kontaknya, atau mungkin Kulapari sekedar kembali ingin mengetahui kabarnya dari story-storynya dan merasa lega ketika melihat story sahabat-sahabat lama Kulapari baik-baik saja. Kita ikut senang ya Kulapari. Ya, Kulapari tetap setia bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
2: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Kulapari Wabub Kotim ingatkan pelajar bijak menggunakan AI. Ya, Kulapari Wakil Bupati Kota Waringin Timur atau Kotim Kalimantan Tengah Irawati mengingatkan para pelajar agar bijak memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan teknologi digital sebagai sarana belajar, sekaligus mewaspadai dampak negatifnya apabila digunakan tanpa pengawasan dan tanggung jawab. Ia menjelaskan AI dapat memberikan banyak manfaat bagi generasi muda, mulai dari membantu proses pembelajaran, memperluas akses informasi, hingga mendorong kreativitas dan inovasi. Namun, teknologi tersebut juga memiliki risiko apabila disalahgunakan. Oleh sebab itu, pelajar harus mampu menyaring informasi yang diterima dari internet maupun AI, tidak mudah mempercayai berita bohong, menghargai penyebaran ujaran kebencian, serta tidak menggunakan media sosial untuk melakukan perundungan terhadap teman. Sekian Berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina. Sampai ketemu di Berita Mahalau pukul 9.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai Kulapa Hari, kembali lagi bersama saya Paulina dalam Suara Budaya Nusantara 95,1 MHz Perempat Palangkaraya. Kulapa Hari, Indonesia memang dianugerahi ribuan destinasi wisata yang memukau, dan salah satu permata tersembunyi yang layak masuk daftar perjalanan kita adalah Teluk Tamiang. Sebuah desa pesisir yang berada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Meskipun belum sepopuler destinasi wisata lainnya, Teluk Tamiang menyimpan pesona alam yang begitu alami dan menenangkan. Begitu sampai di kawasan ini, pengunjung akan disambut hamparan laut yang tenang, udara yang segar, serta panorama pesisir yang masih terjaga keasriannya. Nah, Kulapa Hari, di sepanjang garis pantai, kita dapat melihat aktivitas masyarakat nelayan yang setiap pagi berangkat melaut dan kembali membawa hasil tangkapan. Suasana seperti ini menghadirkan pengalaman yang sederhana namun begitu berkesan karena memperlihatkan kehidupan masyarakat pesisir yang bersahaja. Wow, keindahan Teluk Tamiang semakin lengkap nih Kulapa Hari saat matahari mulai terbenam. Langit perlahan berubah menjadi jingga keemasan, memantul indah di permukaan laut dan menciptakan panorama yang memanjakan mata. Tidak heran jika banyak wisatawan datang hanya untuk menikmati momen matahari terbenam sambil menikmati semilir angin pantai. Kulapa Hari, berwisata ke Teluk Tamiang bukan hanya soal menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar menghargai kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dengan laut. Tempat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal sederhana. Jika suatu saat Kulapa Hari berkunjung ke Kota Waringin Barat, sempatkanlah mampir ke Teluk Tamiang dan rasakan sendiri pesona baharinya yang masih alami.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Kulapa Hari, ketika berbicara tentang wisata di Teluk Tamiang, ada satu kekayaan alam yang tak boleh dilewatkan, yaitu kawasan hutan mangrove yang tumbuh subur di sepanjang pesisir. Nah, hutan ini bukan hanya mempercantik pemandangan Kulapa Hari, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kulapa Hari, saat menyusuri kawasan mangrove, kita akan merasakan suasana yang begitu tenang. Deretan pohon bakau berdiri kokoh dengan akar-akar yang menjalar ke air, seperti rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, hingga burung-burung pesisir. Jika beruntung, pengunjung juga dapat melihat satwa liar yang hidup di sekitar kawasan tersebut. Masyarakat Teluk Tamiang memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga kelestarian. Mereka membawa atau memahami bahwa hutan bakau merupakan pelindung alami dari abrasi pantai, sekaligus tempat berkembang biaknya berbagai biota laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Karena itu nih, Kulapa Hari, pelestarian lingkungan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Bagi para pencinta fotografi nih, Kulapa Hari, mungkin ada yang pengen estetik-estetik gitu ya di Instagram ataupun di platform lainnya. Nah, kawasan mangrove Teluk Tamiang menawarkan banyak sudut menarik untuk diabadikan. Cahaya matahari yang menembus sela-sela pepohonan menciptakan pemandangan yang begitu eksotis dan menenangkan. Kulapa Hari, wisata alam seperti Teluk Tamiang mengingatkan kita bahwa keindahan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga harus dijaga bersama. Semoga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan ikut melestarikan pesona alam Kalimantan Tengah agar tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei, bahalap ki.

0: aja bikin-bikin barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamami amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Iya, pulau pari liburan akan terasa semakin berkesan ketika kita tidak hanya menikmati pemandangannya, tetapi juga mengenal kehidupan masyarakat setempat. Itulah yang bisa Anda rasakan saat berkunjung ke Teluk Tamiang, sebuah desa wisata di pesisir Kabupaten Kota Waringin Barat. Tidak lengkap rasanya berkunjung tanpa mencicipi hasil laut yang segar dan menjadi andalan daerah ini ya, Kulapa Hari. Ada aneka olahan ikan, udang, kepiting, dan hasil tangkapan lainnya diolah dengan cita rasa khas pesisir Kalimantan yang sederhana namun kaya akan rasa. Menikmati hidangan laut sambil memandang hamparan laut lepas tentunya menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Dan Kulapa Hari, semoga Teluk Tamiang terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan Kalimantan Tengah tanpa kehilangan keaslian alam dan budaya lokalnya. Karena sejatinya destinasi terbaik bukan hanya yang indah dipandang, tetapi juga mampu meninggalkan kesan mendalam di hati setiap pengunjung.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir. Ulangi.
2: Harga khawatir soal.
1: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
3: Iya. Makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
1: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
3: Artinya kita memastikan makanan tetap tersedia, cukup dan bergizi. Bisa dimulai dari hal kecil.
1: Contohnya?
3: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
3: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
1: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
3: Nah, itu dia langkah kecil untuk masa depan yang besar. Oke, ulang. Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
4: Oke. Naratornya belum.
5: Oh, ada lagi narator. Narator. Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.
6: Rompak Suara Budaya Nusantara.

Pemasangan listrik desa di Bukit Santuai ditargetkan rampung Agustus. Kulapari, pemasangan listrik pada 10 desa di Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ditargetkan rampung pada Agustus mendatang seiring dengan harapan terwujudnya Santuai Terang 2026. Agus menjelaskan, Kecamatan Bukit Santuai mendapat kuota listdas untuk 10 desa tahun ini pada PT PLN melalui unit pelaksanaan proyek ketenaga kerjaan listrik Kalimantan Tengah. Program ini juga hasil dari upaya koordinasi terus-menerus yang dilakukan Pemkab Kotim, khususnya Bupati dan Wakil Bupati dalam mempercepat pemerataan akses listrik ke seluruh wilayah setempat. Sejauh ini, 6 desa di Bukit Santuai telah menyelesaikan pemasangan tiang dan jaringan listrik, yakni Desa Tumbang Batu, Tumbang Sepia, Tewai Hara, Tumbang Payang, Tumbang Kenia, dan Tumbang Getas. Bahkan khusus Desa Tumbang Batu, seluruh pemasangan instalasi rumah warga desa telah selesai. Sekian berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika, ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

0: Akan Kulo Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponi ke, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.
1: Lepas selamat dengan alatai, salam sojud karena malempang. Adil Katalino baju ramen kasaruga basengat kaju bata arus. Kula pahari, arai tu aku Paulina kembali menyapa kula pahari Andrau Ina. Kula pahari, aku berlaku maaf oleh Andrau Ina mahi warung hureh kula pahari. Inun sa inun iru hengau ku basurah Andrau Ina mahi. Nah, bagi kula pahari amun ka iba surah atau mungkin berbagi cerita kula pahari ta utuu, mungkin kula pahari langsung ai menghubungi aku hang 0811-5201-233. Kula pahari langsung ai hubungi aku hang 0811-5201-233. Kula pahari Andrau Ina takam bekisah atau basurah ai kula pahari tentang waspada musim kemarau, cegah kebakaran dini. Kelapa hari Andrau Ina, cuaca nih kemarau panglaku rapa hari cerah menurut prediksi BMKG. Nah, memasuki musim kemarau, nah takkan perlu meningkatkan kewaspadaan mungkin kelapa hari terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan sakai memicu munculnya kabut asap. Kelapa hari cuaca sa malaing, curah uran sa menurun serta kondisi lahan sa karing ngulah apui lebih murah menyebar. Kelapa hari apabila naan sumber penyulut nih sekecil inun ai bahaya kula pahari karena iru takam mencegah jari langkah sang paling penting takam hindari membuka lahan sa na sulut apui ada buang putung rongkok sembarangan dan pastikan apui atau pembakaran sa sampah-sampah ni pare sebelum natanan kula pahari. Nah, hal-hal yang sakadinung sederhana na dapat memberikan takam dampak besar bagi keselamatan lingkungan dan masyarakat kula pahari. Nah, Ina juga kula pahari kebakaran alahna lahan puang sama merusak ekosistem tapi juga mengganggu aktivitas takam hari-hari apalagi amun ialah tahun ingkari weru kabut asap menurunkan kualitas udara mengurangi jarak pandang takam hang lalan mengganggu transportasi takam hingga berdampak pada kesehatan takam terutama bagi kawa iya lansia Andri Heres yang memiliki gangguan pernapasan kula pahari. Nah, ayo takam sama-sama menjaga Kalimantan Tengah takam, Palangkaraya takam tetap hijau. Bukan ekat petugas pemerintah TNI, Polri, Manggala, Agni, BPD atau para relawan kula pahari. Tanggung jawab iru juga sameh pada matakam masyarakat. Nah, mari takam saling mengingatkan peduli terhadap lingkungan sekitar. Andri segera melaporkan apabila takam kadinung titik apui atau asap sabar potensi berkembang menjadi kebakaran kula pahari. Bersama sesame takam mencegah bencana sebelum terjadi.

0: Pukul 8 hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
2: Siapkan pasang telinga. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, kelapari. Amun musim kemarau disertai muncul kabut asap, ialah kaina akibat kebakaran hutan. Andri lahan ada pire langkah sederhana sata utakam lakukan nipan menjaga diri andri keluarga satakam sintai. Nah, kelapari usahakan takam mengurangi aktivitas hang luar ruangan apabila kualitas takam ina sedang menurun. Jadi amun memang harus beraktivitas hang luar, mungkin takam tau menggunakan masker sesuai agar tau membantu takam menyaring partikel udara sa luar hang luar. Nah, selain iru, takam tau memperbanyak ranu putih, konsumsi makanan sebergizi, serta sa paling penting takam istirahat secukup supaya daya tahan arep tubuh takam tetap terjaga. Nah, bagi ulun matu ada hampe paka itung memperhatikan kondisi kawa iya nih. Apabila here mulai mengalami batuk-batuk berkepanjangan atau sesak nafas atau iritasi pada mate here, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kairu pada bagi para lansia andri masyarakat sama memiliki riwayat penyakit pernafasan, maeh ni lebih berhati-hati ketika kualitas udara mulai menurun. Nah, kelapari, takam menjaga kesehatan juga perlu mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait mengenai kondisi cuaca, kualitas udara, serta perkembangan titik malaing kelapari. Dengan informasi seakurat, takam tahu mengambil langkah sebujur. Andri tidak murah terpengaruh oleh informasi sahok atau sebelum tentu bujur. Nah, kelapari, mari takam sama-sama menjaga kesehatan, saling mengingatkan dan tetap waspada. Semoga kemarau tahun ina tahu takam lewati dengan aman, nyaman, andri minim risiko. Apa ini kelapari?
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au.
3: Ewe ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi. Nah, nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Ya, 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya Suara Budaya Nusantara. Kulapahari, tak terasa kebersamaan kita di kesempatan hari ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya nih Kulapahari atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaan Kulapahari yang telah menemani siaran Paulina hari ini dari pukul 5 tadi ya Kulapahari. Semoga setiap informasi, setiap cerita budaya serta lagu-lagu yang telah disajikan, dihadirkan menjadi teman beraktivitas sekaligus semangat untuk menjalani hari Kulapahari. Nah, Kulapahari untuk selanjutnya siaran akan diteruskan oleh rekan kami Riani yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik, inspiratif serta tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menemani waktu Kulapahari. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palangkaraya Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
2: Healing terus? Ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
1: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
2: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
1: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
2: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Kalau Pak Hari, Bupati Barito Timur M. Yamin memaparkan kesiapan daerahnya dalam membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK kepada Kepala BNN Republik Indonesia di Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Barito Timur. Menurut M. Yamin, keberadaan BNNK sangat dibutuhkan karena Barito Timur merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut dinilai memiliki potensi kerawanan terhadap peredaran narkotika sehingga memerlukan penguatan kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menyiapkan berbagai dukungan mulai dari gedung operasional sementara, hibah lahan untuk kantor permanen, sumber daya manusia, hingga dukungan anggaran operasional dan juga roadmap pembentukan BNNK. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan institusi yang fokus pada program pencegahan dan juga pemberantasan narkotika. Pembentukan BNNK di Barito Timur merupakan bagian dari rencana pembentukan BNN di 5 kabupaten di Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Edi Pratowo. Pemerintah Kabupaten Barito Timur berharap proses tersebut dapat berjalan sesuai tahapan sehingga mampu memperkuat perlindungan masyarakat khususnya generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengarkan lagi kami berita Mahalau selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Supriani.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi masal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Ih, kok kamu kotorin panjang gitu sih?
4: Lah, kenapa?
3: Ih, jorok tahu.
4: Kamu repot amat sih, ini kuku-kuku kok. Udah, makan aja.
3: Iya, aku tahu. Tapi itu nggak sehat, tahu. Kau tahu bahayanya?
4: Wah, apa? Separah apa sih kuku kotor?
3: Ini dengar ya.
5: Ya, kuman dan bakteri tidak cuma ada di tangan dan benda-benda. Kukumu juga bisa dihuni kuman dan bakteri. Kuku yang kotor dijadikan tempat bersarangnya kuman dan bakteri. Lalu masuk ke tubuhmu melalui mulut. Kuman dan bakteri tersebut bisa menyebabkan penyakit diare dan berbagai macam penyakit lainnya.
3: Nah kan, udah kamu dengar sendiri. Jadi gimana? Dan mau cicingan juga?
4: Ah, enggak. Mau potong kuku dulu ah.

0: Masih di Pro 4 Palangkaraya Suara Budaya Nusantara. Kalau Pak Hari, gimana nih lagu-lagunya sangat menghibur di siang hari ini yang panas ya. Karena memang lama tidak hujan, buat kita semua waspada musim kemarau saat ini. Waspada kebakaran hutan dan lahan dan juga pemukiman ya. Karena memang musim kemarau sudah melanda di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di kota kita Palangkaraya, yang pastinya meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Seperti yang beberapa hari lalu terjadi kebakaran hebat ya. Kita doakan semoga yang kena musibah dikuatkan, seperti itu ya. Yang pasti kelapa hari ya, kita selalu dihimbau untuk terus waspada, tidak lalai dalam penggunaan peralatan listrik maupun api terbuka, karena ini menjadi faktor yang pastinya memicu kebakaran ya. Iya, jadi kelapa hari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan kita agar rutin memeriksa instalasi listrik kita, tidak menumpuk stop kontak secara berlebihan, serta memastikan kompor dan juga peralatan memasak kita itu dalam keadaan mati setelah digunakan. Langkah sederhana tersebut dinilai efektif mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda kita. Dan menurut BNPB, sebagian besar kebakaran permukiman dipicu oleh korsleting listrik dan juga kelalaian penggunaan api di lingkungan rumah, seperti itu ya. Ya, jadi hal seperti ini memang perlu kerjasama kita bersama pemerintah dan petugas pemadam kebakaran supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman hingga keselamatan jiwa dan harta kita bisa terjaga dengan baik.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise,

Bill Gates dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Rompat RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Kulap hari waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Yang udah pada lapar mungkin gak sempat sarapan, boleh mempersiapkan diri dulu ya. Ya, kulap hari lagunya asik-asik sekali. Sampai saya dari tadi juga ikut bernyanyi. Seperti lagu yang barusan kita dengarkan dari Cici Riana dengan Tan Turuk Huang. Wah ya, kalau kita lihat playlist 1 jam ini dari jam 10 sampai jam 11 untuk Anda, lagu-lagu pop Indonesia tidak ada. Hanya ada lagu daerah, khususnya lagu daerah Kalimantan Tengah. Jadi pecinta lagu daya Kalimantan Tengah, nah di sinilah tempatnya kalian untuk mendengarkan lagu-lagu kita ya. Kulapa hari, walaupun lama tidak hujan, musim kemarau, tapi masyarakat yang ada di daerah Kalimantan Tengah, khususnya di kampung-kampung, memanfaatkan cuaca seperti ini dengan terus berkebun ya. Karena memang hasil panen yang saat ini bisa dibilang melimpah, seperti terong, tomat, mentimun, pepaya, bahkan semangka gitu ya, rame banget nih. Saya ada lihat di Facebook salah satu teman di akun media sosial itu memposting hasil panennya yang banyak, ada jagung, timun, semangkanya besar-besar gitu ya. Selain memang dikonsumsi untuk sendiri, juga dijual ke pasar tradisional maupun kepada warga sekitar gitu katanya ya. Karena memang ini dilakukan mengisi waktu luang, ada lahan juga, kenapa enggak untuk berkebun ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, hasil penjualan panen juga menjadi sumber tambahan perawatan bagi keluarganya, seperti itu ya. Ya, ini bisa jadi contoh buat kita juga. Siapa tahu kita punya lahan yang luas, kosong gitu ya, bisa kita manfaatkan nih ya, untuk menambah belanja di dapur untuk kebutuhan hari-hari juga. Karena mengingat ya, saat ini harga kebutuhan pokok makin naik dan mahal. Nah, kalau kita punya kebun bisa sekali, karena ini salah satu upaya meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga kita. Seperti itu kulap hari ya. Baiklah, lagu berikutnya kita hadirkan lagi untuk Anda ya. Jangan lewatkan sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Barita Mahalau.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Barita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kula pahari keberadaan feri penyeberangan di kawasan Oreng Batu Putih, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang setiap hari melintasi sungai untuk beraktivitas. Fasilitas penyeberangan ini menjadi penghubung antar wilayah, khususnya wilayah Kabupaten Murung Raya dan Gunung Mas, sehingga mempermudah akses warga menuju tempat kerja, sekolah, pasar maupun pusat pelayanan pemerintahan atau juga antar kabupaten lainnya. Salah seorang warga, Wartika, mengaku sangat terbantu dengan adanya feri penyeberangan tersebut. Menurutnya, sebelum tersedianya layanan feri, masyarakat terus menempuh jalan darat yang cukup jauh dan menggunakan perahu kecil yang kapasitasnya terbatas. Keberadaan sarana penyeberangan tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan kebutuhan pokok. Dengan akses transportasi yang lebih baik, aktivitas perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Batu Putih diharapkan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan warganya. Dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan penyeberangan harus mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan pengguna jasa. Pemeriksaan kelayakan kapal feri, kapasitas muatan, serta kepatuhan terhadap standar operasional menjadi faktor penting untuk menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Demikian Berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kula pahari bisa baca info tersebut lebih lengkap di situs kami rri.co.id.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Pacian, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru.
1: Hey, bersiaplah.
2: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: berita kota kita.
1: Kayau.
0: Ayo atuh natege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau.
0: Wei, proepat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
0: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya ndak itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: dari Bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingkungan latai. Salam sawjit kalian di Malempang. Adil kata linu bacuramin kasadega masingat kajubata arus arus arus. Dan tentunya kelapari selamat siang dimanapun kelapari berada, kembali lagi bersama saya dan ya masih bersama saya Rizaldi dalam program andalan kita nih kelapari, yaitu program Teras UMKM. Hari ini edisi Selasa tanggal 7 bulan 7 Juli 2026 dan kita bakal mengobrol ya seputar tren anak muda zaman sekarang yang suka sekali mengabadikan momen-momen seru bersama sahabat, pacar ataupun keluarga lewat jepretan foto instan ya. Dan kulapari tema kita siang hari ini adalah cetak memori seru, peluang usaha anak muda baru, dan kita akan mengulik ya bagaimana kesenangan mengabadikan momen instan ini tidak sekedar menjadi pelengkap acara saja ya, tetapi juga bisa ditangkap melalui peluang bisnis yaitu photobooth yang tentunya sangat menjanjikan oleh anak muda di Palangkaraya. Dan di studio saat ini sudah kedatangan sang owner nih ya, anak muda kreatif. Langsung saja kita sapa ada Bang, ada Mas ya, Mas aja kayaknya yang lebih enak. Mas ya. Muhammad Indika.
2: Halo.
1: Iya, owner dari Miamor Starlet photobooth ya Mas ya.
2: Siap. Betul.
1: Iya, oke, selamat siang Mas Indika. Selamat siang. Datang di RRI Perempat Palangkaraya. Dan apa kabarnya nih hari ini Mas?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, baik ya, sehat dan semangat terus tentunya ya.
2: Tentu.
1: Dan ya buat kelapari yang suka foto-foto di photobooth atau anak muda yang pengen tahu rasanya atau rahasia ya dari modal awal merintis bisnis jasa kreatif seperti ini, yuk bisa langsung gabung bersama kita, bisa melalui pertanyaan via WhatsApp ataupun YouTube kita ya, karena kita juga disiarkan melalui live YouTube begitu ya. Untuk nomornya ada di nomor telepon studio perempat, hotline-nya di 0536 3235 969, atau di nomor WhatsApp tadi ya di nomor 0811 5201 233. Dan tentunya jangan kemana-mana kulapari, tetap pasang jawab frekuensi Anda nih ya di RRI Perempat Palangkaraya. Dan ya kita langsung saja bersama Mas Indika. Ya, manggilnya apa nih Mas? Indika ya?
2: Dika aja Mas.
1: Dika aja Mas ya?
2: Siap.
1: Dika. Iya, oke. Dika selaku owner dari Starlet. Miamor Starlet.
2: Betul.
1: Miamor Starlet. Foto studio atau foto booth ya bilangnya
2: juga? Foto booth Bang.
1: Foto booth ya, oke. Apa sih Bang yang mendasari, yang awal ya? Awal mendasari dari membangun foto booth ini?
2: Jujur, untuk mendasari ini iseng-iseng aja sih Bang. Karena nggak tahu mau ngapain, habis telah lulus kuliah segala macam, terus juga ngelihat juga kan ternyata ada sih usaha yang dimana ini Gen Z banget sih, jadi aku ngelihatnya terinspirasi di luar Pulau Jawa yang lagi rame juga di sana segala macam foto booth outdoor gitu. Jadi terinspirasi tuh ATM lah aku amati, tiru modifikasi, terus aku ya alhamdulillah ada modal segala macam, terus ku cobalah untuk taruh jadi Kota Palangkaraya ini. Ternyata alhamdulillah oke sih.
1: Iya, responnya positif.
2: Responnya
1: banget ya,
2: positif, enak sih Bang.
1: Ya. Kalau untuk nama dari Miamor Starlet sendiri nih Mas, apa sih artinya? Kayaknya itu bahasa apa ya?
2: Miamor, Miamor itu bahasa Spanyol, Spanyol Mas. Ya? Miamor artinya cintaku. Miamor cintaku, terus Starlet tuh kayak anak muda yang pengen jadi bintang. Jadi cintaku yang pengen anak jadi muda jadi bintang gitu.
1: Oke, jadi dari nama usaha Mas Dika ini juga berarti ada pesan ya atau doa tersendiri
2: betul,
1: gak sih?
2: Betul, kita harus cari nama yang ya buat diri kita sendiri lah.
1: Iya, oke. Nah Mas, kalau bisnis foto booth instan ini kan lagi naik daun lagi ya?
2: Lagi
1: naik daun banget, apalagi di daerah Jawa ya tadi ya?
2: Betul.
1: Iya, oke. Okay. Nah, kapan sih tepatnya mulai memberanikan diri untuk memulai membuat membuka nih Mas jasa di Palangkaraya?
2: Kita kalau aku sendiri pribadi itu udah lama banget sih Mas untuk kepikiran membuat foto booth ini segala macam. Tapi ya itu tadi karena kita ngerintis kan, terus kita perlu
1: modal gitu.
2: Modal ya? Gitu segala macam. Jadi kita perlu waktu, perlu momen segala macam. Tepatnya tanggal 24 bulan kemarin baru kebuat segala macam.
1: 24 bulan kemarin.
2: Bulan kemarin.
1: Iya. Kayaknya belum ada sebulan atau udah sebulan?
2: Udah sebulan.
1: Oke, kalau untuk background dari Mas Dika sendiri, katanya kan pernah di Jawa ya kuliah. Apakah juga ada background foto yang fotografi kah atau bagaimana nih Bang?
2: Gak ada sama sekali. Saya kuliah jurusan hukum.
1: Oke, hukum.
2: Di salah satu universitas di Malang, Jawa Timur.
1: Oke, di hukum ya?
2: Iya, betul.
1: Tapi karena trennya di Malang begitu, akhirnya ngebuka nih, ngeliat ada peluang ya di Palangkaraya. Kemudian juga ngebuka.
2: I see, betul Mas.
1: Oke. Nah, kalau misalkan gini Mas, kan gemburan kamera smartphone ini makin canggih ya. Kayak wah ada iPhone 17, iPhone 16 itu udah oke banget. Nah, menurut Mas Andika ini ini kenapa tren cetak foto atau foto booth masih lebih dicari masyarakat atau anak muda lah?
2: Oke. Karena itu lagi segala macam, kita kan ngejualnya kan ada namanya print out gitu Mas, ada segala macam tuh. Kalau cuma lewat HP pasti cuma lewat media aja, software aja kan segala macam. Kalau kita sekaligus ngecetak yang di mana itu kenangan, kita seperti tagline-nya Miamor, people come and go, but memories stay forever.
1: Iya, asik.
2: Iya, betul sekali.
1: Itu tagline yang jadi Miamor nih.
2: Miamor banget tuh, Mas.
1: Iya. Oh, kalau boleh di-spill nih, Mas. Berapa sih modal? Karena kan tadi dibilang idenya tuh udah lama. Tapi kalau boleh di-spill nih modal awal untuk menyiapkan foto booth ini, karena kayaknya kalau kita kulik ya, pastinya kan cukup besar ya, kayak dari kamera, kemudian juga foto box itu sendiri, kemudian alat perinannya juga.
2: Betul. Kalau untuk modal kita karena dari awal sudah saya bilang ke saya ngerintis, jadi modalnya tuh bisa kita kalkulasikan under dari 50-an lah.
1: Oke, di bawah 50 bahkan.
2: Di bawah 50.
1: Iya, oke. Ini karena kekuatan anak muda ini di sini ya.
2: Betul. Kali ini kita gadget, pasti kita memangkas segala sesuatu.
1: Iya,
2: indis ekonomi.
1: Iya,
2: kan.
1: Iya, betul. Harus bisa putar otak lebih nih ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kalau untuk sistem operasional dari Miamor ini, Mas, karena photobooth ini kan kayak ada software atau perangkat khusus
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, apalagi dibilang tadi kalau Mas Indika ini backgroundnya bukan dari kayak katakanlah ilmu komunikasi atau yang mepet-mepet begitu ya. Nah, itu belajarnya di mana nih, Mas?
2: Kita kebetulan ada mentor, Mas. Jadi di Palangkaraya ini udah ada yang bikin photobooth, udah gede juga segala macam. Jadi saya sekalian belajar dari situ tuh, dari orangnya segala macam, diajarinya dari awal sampai dari awal buat sampai udah jadi gitulah segala macam gitu sih.
1: Jadi ada mentornya.
2: Ada mentornya, Mas.
1: Dan itu juga dilakukan otodidak nggak sih, Mas, atau memang full dari mentor juga?
2: Kita belajar juga, Mas, otodidak juga, karena kan kita punya platform sosial media, ada TikTok, ada atau segala macam Instagram. Jadi kita tuh belajar juga tuh dari situ dulu. Jadi kita punya ilmunya juga nih, walaupun dari mentor emang pasti udah mereka berpengalaman. Kita juga lihat juga tuh dari platform sosial media kayak gitu
1: lah. Menambah referensi lah ya, begitu ya. Nah, kalau untuk respon dari anak muda di Palangkaraya sendiri, Mas, kira-kira gimana nih?
2: Sangat antusias sih, Mas. Apalagi Miamor sendiri punya konsep yang menarik, yang gak ada sesuai dengan captionnya Miamor ya, the one and only poster magazine in Palangkaraya.
1: Itu
2: betul
1: ya.
2: Jadi dia tuh konsepnya poster, Mas. Jadi konsep ini gak ada di, aku ngeliat ya, gak ada di Palangkaraya segala macam. Terus anak muda juga suka hasil printoutnya, hasil softwarenya segala macam. Jadi semua tuh saya ngejualnya kualitas, Mas, bukan kuantitas. Jadi kayak gitulah pokoknya. Jadi kayak saya ngikutin apa sih maunya yang ada di SDM yang ada di Palangkaraya ini, anak mudanya terutama seperti itu.
1: Oke, mungkin itu bisa yang jadi salah satu daya tarik atau pembeda nih ya.
2: Betul.
1: Karena kan kalau di spill juga tadi, sebenarnya foto booth ini juga enggak, juga ada beberapa gitu ya di Palangkaraya. Cuman yang membedakan ya itu tadi ya.
2: Betul, betul.
1: Konsepnya poster ya tadi, Mas.
2: Betul, betul.
1: Oke. Sama enggak sih kayak di Harry Potter gitu, Mas? Biasanya kan ada, tapi kalau Harry Potter kayaknya kuaran sih.
2: konsepnya koran, ya.
1: Koran, ya. Ya,
2: kebetulan di Palangkaraya ada konsepnya koran, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Ada konsepnya koran, tapi kalau ini konsepnya agak lebih kecil dan lebih berwarna. Jadi berwarna, terus frame-nya juga up to date segala macam, ngikutin pasaran apa yang pengen anak muda, tentu terutama perempuan.
1: Yeah.
2: Oh itu ngaruh sekali sih segala macam. Itu antusias mereka, seneng banget sih ngeliat Myanmar segala macam.
1: Yang lucu-lucu gitu ya.
2: Betul, betul.
1: Okay. Nah, kalau untuk properti ini, Mas. Mm-hmm. Ada banyak potopetle juga gak sih yang disiapkan?
2: Ada aksesoris, ada kayak kacamata, topi, kacamata. Uh-huh. Itu memang harus sih. Itu ya buat penunjang daripada berfoto.
1: Iya,
2: itu tadi.
1: Supaya tambah cabi-cabi nih.
2: Betul.
1: Kayak gitu, Mas ya. Nah, kalau untuk waktu dari proses foto itu sendiri, Mas, berapa lama?
2: Itu foto itu sendiri, kita mulai dari awal ya. Mm-hmm. Dari awal kita itu mulai, habis itu sediakan handphone untuk membayar pakai via Kris.
1: Oh,
2: dengan 35.000. Okay. Per sesi saja itu kalian bisa udah dapat frame yang lucu cuma dalam waktu 6 menit.
1: 6
2: menit
1: ya?
2: Itu sudah sangat-sangat mumpuni lah. Mm-hmm. Untuk berfoto. Okay. Segala macam, ada retake-nya segala macam.
1: Yeah.
2: Terus ada filternya.
1: Okay.
2: Untuk memilih filter segala macam, habis itu mau di ada fitur yang namanya mau dibagikan di sosial media apa enggak.
1: Yeah,
2: nah,
1: yeah,
2: biasanya yeah. Di Myanmar selalu ada tuh tiap harinya. Mm-hmm. Upload foto terus segala macam. Terus sudah, setelah itu tunggu 1-2 menit.
1: Okay.
2: Keluar tuh print outnya beserta soft filenya. Soft filenya ada live videonya, ada gifnya segala macam, dan semua udah
1: itu
2: worth
1: gitu
2: lah.
1: Ya? Iya, 35.000 tadi.
2: 35.000 per sesi.
1: Wah, kayaknya foto misalkan berempat bisa dibagi berempat.
2: Nah,
1: juga
2: itu
1: murah banget, Mas.
2: Murah lagi itu.
1: Iya, oke. Okay. Nah, kalau kita berbicara soal kualitas, katanya tadi juga Mas Indika ini mengutamakan kualitas ya.
2: Kualitas.
1: Mas, ya? Nah, ada nggak sih jenis kertas atau mungkin jenis cetak yang digunakan supaya foto yang dihasilkan ini tadi itu tidak ngeblur atau tajam, atau misalkan kena air nggak kubas nih, Mas?
2: Kebetulan kita pakai kertas foto yang bagus.
1: Mm-hmm.
2: Ada mereknya, pokoknya adalah salah satu merek
1: jenisnya
2: kertas Dove. Kita juga ngelihat, aku juga sebelum bikin foto booth, kita ngelihat dulu kertas-kertas yang mana segala macam. Oh, kertas koran kurang, kertas ini kurang segala macam. Ternyata dapatnya kertas yang berjenis Dove itu tadi.
1: Iya. Oke, itu untuk kualitasnya, Mas.
2: Kualitasnya itu tadi.
1: Nah, kalau untuk target daripada pasar Myanmar sendiri nih, Mas, apakah hanya terbatas Gen Z aja, mahasiswa aja, atau pelajar ya kalau kita bilang juga bisa?
2: Semuanya sih, Mas, di kalangan Gen Z. Tapi kebetulan Myanmar lagi beroperasi di salah satu dekat Universitas Palangkaraya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mau gimana pun, yang ngopi di situ, kebetulan shout out to Natuspace karena saya di foto booth-nya ada di Natuspace.
1: Iya.
2: Salah satu kafe di Palangkaraya. Jadi di situ tuh banyak, Mas, mulai dari pelajar, mahasiswa, dan segala macam. Untuk keluarga belum sih, belum ada sih.
1: Iya.
2: Segala macam.
1: Mungkin karena pengaruhnya di tempat juga.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena segmentasinya kayaknya Natuspace ini anak muda banget.
2: Anak ya? Muda banget kebetulan.
1: Iya, oke. Okay. Nah, untuk tantangannya nih, Mas, selama menjalankan kurang lebih tadi satu bulan ini, apa aja sih, Mas, yang dihadapi ini, Mas?
2: Oke, okay. Untuk tantangan pastilah.
1: Iya, pasti macam. Banyak ya.
2: Pasti
1: mungkin
2: banyak.
1: Kayaknya kita breakdown kayak tantangan internal, tantangan eksternal, boleh tuh, Mas.
2: Oke. Okay. Tantangannya tuh yang pasti ya, karena ini foto booth-nya outdoor ya, Mas ya.
1: Uh-huh.
2: Bukan berkonsep yang kita ada tirai segala macam.
1: Iya,
2: itu kan itu kan foto box tuh. Kalau ini foto booth, kebetulan dia outdoor segala macam tuh. Jadinya kendalanya pasti yang pertama hujan.
1: Oh.
2: Hujan itu bisa bikin ini sih kayak bikin sepi lah segala macam. Terus juga orang-orang kan taunya foto booth ini cuma buat hiburan di kala yang lain segala macam kan.
1: Yeah.
2: Paling orang-orang di coffee shop itu cuma buat nongkrong, bukan buat foto segala macam. Foto ini cuma ya buat sampingan aja. Kalau emang misalnya udah bosen nahan ngopi segala macam, terus dia ngajak teman-temannya buat foto.
1: Iya, yuk foto yuk begitu.
2: Yuk foto yuk. Betul. Abis itu banyak sih, Mas, banyak sih. ada lah pokoknya, mas.
1: Oke, itu tadi tantangan ya. Mm-mm. Itu tantangan apa tuh tadi, mas? Eksternal nggak sih kalau misalkan ya, cuaca ya?
2: Eksternal sih cuaca. Oke. Tapi kalau boleh ini lagi, ada lagi sih tantangannya, pasti maintenance lah. Jadi kita harus maintenance, mas. Jadi kalau udah jalan sebulan kan, tentu mulai dari print out apa segala macam tuh, kamera itu mulai tuh kayak ada harus perbaikan, ada pembersihan apa segala macam, seperti itu sih.
1: Iya, karena apalagi dipakai tiap hari dan terus-terusan gitu ya. Oke, betul. Karena kayak perangkat kamera print-printan ini kayaknya rewel gak sih, mas? Salah satu yang terpenting supaya kita jaga kualitasnya terus sering rewel, jadi harus extra maintain juga ya.
2: Betul sekali, mas. Semua ada risikonya sih.
1: Iya, kalau pernah nggak sih, mas, nemuin nih ada customer yang ngotak-ngatik perangkatnya aneh-aneh gitu? Ada nggak, mas?
2: Betul, ada mas, dan ya wajar lah segala macam. Kita ada edukasinya kok. Saya udah kasih solusi, ada edukasinya via tulisan. Gala macam ada poster sedikit, gala macam jangan didorong printernya atau jangan diotak-atik supaya jangan itu segala macam. Ada solusinya sih segala macam.
1: Tapi memang ada ya, mas, kayak gitu, mas.
2: Ada sih, ada.
1: Apalagi akan terus berjalan ya, dan bakal akan menemukan customer yang bermacam-macam juga.
2: Betul, tentunya, mas, ya. Betul.
1: Oke, dan ya kalau hari jangan kemana-mana, tetap di Pelompat Palangkaraya ya, dalam program Teras UMKM. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
7: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
8: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
7: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
8: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
7: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
6: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari, lapor.
1: Yuk, lama masih di RRI Pelompat Palangkaraya dalam program Teras UMKM bersama Bang Muhammad Indika nih ya, selaku owner dari Miamor Starlet Photo Booth, dan sekaligus juga sambil mengingatkan kalau Teras UMKM kita temanya hari ini adalah cetak memori seru peluang anak muda, peluang usaha anak muda baru. Dan ya, ikulah pari kita lanjut lagi ya ngobrol sama Mas Muhammad Indika dari Miamor Starlet Photo Booth. Nah, mas, tadi kan dibilang juga ya kalau foto booth ini adanya di outdoor begitu ya?
2: Betul.
1: Nah, itu pencahayaan ngaruh nggak sih, mas?
2: Pencahayaan ngaruh sih, mas, kalau kita foto di siang hari ya, segala macam tuh. Ternyata aku juga baru ngerasain experience-nya gitu, mulai dari customer-customer yang kalau foto di siang hari tuh aku ngerasa kasihan sih, kayak ngerasa bersalah juga. Ternyata nggak hasilnya nggak bagus lah segala macam. Jadi peak hour-nya untuk berfoto di Myanmar Starlet tuh mulai dari sore jam 4 sore sampai malam tuh jam 12. Kebetulan kan operasionalnya Myanmar Starlet dari jam 12 siang sampai jam 12 malam tuh 12 jam.
1: 12 jam ya. Karena kalau dibilang peak hour-nya tadi di jam sore, karena golden hour ya.
2: Golden hour, betul. Golden hour ya.
1: Nah, dan kalau dibilang ini tadi pencahayaan, itu ngatasinnya gimana, Mas?
2: Ngatasinnya ya, kalau macam ya. Aku belum punya solusi sih. Jadi aku sambil jalan juga sih.
1: Trial error juga ya.
2: Trial apa segala macam. Jadi sambil belajar juga tuh gimana cara ininya segala macam. Tapi untuk kedepannya kita akan ganti konsep. Kita bakal kasih tiang tirai gitu mas, segala macam. Tiangnya tuh portable, jadi bisa dibuka kalau pengen punya privasi segala macam. Jadi kalau ditanya ada problem apa segala macam, ternyata Myanmar Starlet ini banyak yang kurang pede mas untuk berfoto di outdoor, karena kan dilihat orang kelihatan orang karena nggak ada pakai tirai segala macam. Tapi alhamdulillah kita punya pasar sendiri. Jadi anak muda yang pede banget nih buat foto segala macam. Jadi saya suka tuh segala macam. Jadi mungkin terinspirasi juga orang-orang yang lain yang tadinya nggak pede jadi pede segala macam.
1: Setuju sih mas. Karena anak muda sekarang kayaknya ya lebih narsis juga sih kalau kita bandingkan ke 5 tahun kebelakang ya.
2: Betul.
1: Iya. Oke, nah ini tadi mas, dibilang kan kalau di Palangkaraya ini sudah ada banyak photobooth juga ya, artinya banyak pesaing ya.
2: Betul.
1: Nah, gimana Mas Indika mengantisipasi itu mas, supaya pasar dari Myanmar Starlet ini tetap terjaga nih mas?
2: Seperti yang saya bilang dari awal, karena saya seperti mengutip dari kata stand up comedian Panji Pragiwaksono. Aduh, ya mas ya.
1: Apa tuh mas?
2: Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sebenarnya kita tuh pokoknya cari yang emang udah ada nih, banyak nih photobooth yang ada di Palangkaraya ini, mau konsepnya inilah itulah segala macam. Maka dari itu yang paling saya pegang teguh tuh adalah konsep yang berbeda daripada yang lain dan menjaga kualitasnya. Itu yang pasti segala macam kan. Dari situ kita bisa nilai, oh ternyata kita ada pasarannya nih. Ada yang pengen yang nggak cuma sekedar foto doang, tapi mereka ngeliat dari segi hasil fotonya, hasil printoutnya, serta frame-frame yang dimana out of the box lah segala macam.
1: Lain daripada yang lain
2: seperti itu.
1: Sedikit beda. Gimana,
2: sedikit mas? Beda lebih baik daripada sedikit lebih baik.
1: Asik ya juga.
2: Betul.
1: Baru dengar sih masih kuat dari Panji.
2: Ya, stand up komedian Panji Pragiwaksono seperti itu.
1: Berarti dari yang Mas Indika jelaskan tadi artinya juga menciptakan pasar begitu mas.
2: Betul.
1: Nah, pertanyaan selanjutnya nih mas, penting mana menciptakan pasar atau kita berebut pasar mas?
2: Berebut pasar sudah pasti banyak udah mas ya segala macam. Jadi kita lain daripada yang lain, menciptakan pasar sendiri itu mungkin pasti mungkin banyaklah tantangannya. Mulai kita mulai dari awal segala macam, apalagi ini kan Myanmar di awal-awal belum terkenal lah mas lah. Belum, kita gimana caranya supaya ini segala macam, ada strateginya segala macam seperti itu.
1: Ada strateginya. Nah, ngomong-ngomong tentang strategi nih, pemasaran nih Mas Indika, yang Mas Indika jalankan terutama di media sosial begitu ya, seberpengaruh apa sih Mas medsos?
2: Pengaruh banget sih.
1: Pengaruh banget. Apalagi kita anak muda, kita Gen Z ini mainannya anak muda ini medsos gak sih mas?
2: Betul. Karena kayak dari platform itu sendiri kita bisa ngasih tahu halayak ramai bahwasanya nggak usah di Palangkaraya ya. Jauh-jauh dari Palangkaraya, di luar Palangkaraya, misalnya Kalimantan, itu udah alhamdulillah udah pada tahu dengan adanya Myanmar segala macam ini. Jadi mereka tuh datang buat ngopi terus juga nyobain. Nyobain Myanmar segala macam, terus baru aja kemarin datang dari Banjarmasin buat foto di Myanmar, ternyata responnya positif. lucu, gemes, kayak gitu-gitu lah. Itu yang pengen yang saya dengar sih.
1: Iya. Oke, pernah nggak sih mas ada customer atau yang memakai foto ini komplain?
2: Ya betul, pasti ada.

0: foto booth pakai jaringan, ada yang gagal ngekris atau gagal bayar atau lain semacamnya lah, pokoknya yang berkaitan dengan print out juga, kenapa print outnya nggak keluar, kenapa cuma fotonya cuma 6 menit, semuanya hal itu semua udah saya tampung, terus saya cari solusinya seperti itulah.
1: Dalam operasi dalam dari buka Mas ya, baru 1 bulanan lebih, ternyata banyak banget PR-nya nih.
0: Banyak sih, tapi mulai dari situ kita kalau nggak kayak gitu nggak belajar Mas, nggak tahu kita.
1: Apalagi kita anak muda ini kan memang running by doing ya.
0: Betul
1: kita, exactly. Iya, kita ngadakan apa, nemuin masalah kemudian langsung gimana ya, putar otak lagi. Betul. Begitu. Nah Mas, dalam menjalankan Mie Amor ini, Mas Indika ada partner nggak sih Mas? Atau memang sendirian aja, usaha sendiri begitu?
0: Kebetulan saya sendiri sih Mas. Nggak tahu ya kalau yang lain segala macam, prinsip saya sih kalau bisa saya sendiri dulu lah. Karena untuk berpartner mungkin ada otak yang berbeda segala macam. Jadi saya lebih memilih untuk sendiri, misalnya gagal juga saya sendiri. Misalnya berhasil juga ya nanti sama teman-teman lah.
1: Apa sih Mas dalam satu bulan ini suka duka yang berkesan ya bagi Mas Indika dalam menjalankan bisnis ini Mas?
0: Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Sukanya juga ya itu respon dari teman-teman, customer ataupun yang lainnya segala macam. Mereka suka dengan apa yang selama ini saya konsep dari awal-awal tuh segala macam. Ternyata mereka sesuka itulah pokoknya. Saya senang juga sih sebagai sebagai punya Mie Amor Starlet ini. Abis itu untuk dukanya juga banyak juga ya, kayak di awal kayak ngerasa saya punya konsep ini ternyata orang-orang juga belum pada tahu. Itu seminggu di awal tuh saya agak tricky sih, kayak agak ketrigger lah, kok nggak ada yang foto ya tapi alhamdulillah untuk flow-nya sekarang itu udah enak banget sih sekarang. Udah pada kenal, udah pada foto segala macam. Sehari itu pasti ada sih yang foto Mas.
1: Pasti ada. Okay. Nah Mas, dalam menjalankan bisnis ya, kita anak muda ini kan kayaknya harus dituntut melakukan inovasi ya.
0: Betul.
1: Ya, baik dari segi teknologi ataupun konsep foto. Apa sih cara yang Mas Indika aja lakukan ya kedepannya agar pelanggan ini tidak merasa bosan ya dengan gaya atau dengan konsep yang itu-itu aja?
0: Jadi kita kita mulai dari kebutuhan customer ya Mas ya, mulai dari frame yang pasti frame sih. Frame-nya yang lucu-lucu dari itu kita harus update. Misal kita hari ini ada apa, ada event apa segala macam, kita ngikutin tuh frame-nya. Misal kayak di event ada wisudaan kah atau segala macam, atau ada yang ulang tahun kah itu, ada yang pokoknya yang lagi rame tuh misalnya Toy Story.
1: Atau sesuai dengan tren yang lagi happening juga.
0: Pokoknya kita ngikutin, kita mau kebutuhan customer apa, semua tuh ada di pokoknya DM aja Mie Amor Starlet, pasti kita ngikutin apa yang pengennya segala macam. Pasti kita dengarkan lah ya, jadi bisa aspirasi. Betul inovasinya seperti itu sih Mas. Kebetulan juga karena kamera juga kita awal-awal karena masih ngerintis, terus kita juga ternyata banyak juga yang bahwasanya kameranya kurang tajam lah ini segala macam. Jadi kita bertahap step by step lah untuk
1: meningkatkan kualitinya itu ya,
0: itu tadi.
1: Nah menurut Mas Indika nih Mas, apa sih kunci utama yang harus dimiliki oleh seorang anak muda jika mau sukses merintis usaha atau bisnis yang dijalankan ya, seperti Mas Indika ini dalam bidang kreatif ya, kalau bisa dibilang ya Mas ya? Apa tuh kira-kira Mas?
0: Yang pasti sih belajar. Jangan takut gagal. Yang penting mencoba dulu lah. Kita kalau nggak nyoba, kita nggak nyoba tuh kita apa ya Mas ya? Gitulah.
1: Tahu ya kalau kita nggak nyoba nggak tahu begitu.
0: Nggak tahu, nggak bakal tahu. Lebih baik mencoba, urusan gagal atau berhasil itu belakangan. Yang penting kita udah nyoba.
1: Setuju.
0: Kalau kita nggak nyoba sama sekali, ya mau gimana kita mau bilang sukses apa gagal?
1: Karena apalah dengar sih Mas, quote dari siapa lupa juga. Kayaknya quote di SpongeBob deh.

0: Oke. Okay.
1: Lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali.
0: Betul. Setuju.
1: Nah, Mas, untuk target atau harapan nih yang Mas Starlet di tahun kedepannya, di tahun ini ya, terutama di 2026, akan ada gebrakan apa nih, Mas?
0: Gebrakannya yang pasti kita akan buka cabang.
1: Wah, buka cabang langsung nih, Mas.
0: Buka cabang, okay. kita coba lagi. Karena ini sebenarnya konsepnya sebenarnya aku pengen tuh pengen yang portable gitu ya, Mas ya.
1: Bisa keliling kemana-mana.
0: Betul, gitu. Bisa keliling kemana-mana. Myanmar akan adakan event di weddingan,
1: okay.
0: Ulang tahun, corporate, ataupun kita bisa UMKM di Jumat Sabtu Minggu di Bundaran Besar pada malam hari. Itu segala macam. Itu sih yang bakal jadi Myanmar untuk kedepannya.
1: Okay.
0: Dan yang pasti ya buat Myanmar sendirilah pokoknya.
1: Nah, oke. Okay. Nah, kalau semisal nih, Mas, buat kelapa alis semua yang ingin coba Myanmar, bisa kemana sih, Mas?
0: Oke, okay. Untuk kelapa hari yang pengen nyobain photo booth the one and only poster magazine in Palangkaraya, bisa langsung datang ke cafe Natu Space yang di jalan Natu Space, mm-hmm. di jalan Hendrik Timang di kawasan Universitas Palangkaraya,
1: okay.
0: bisa langsung foto aja segala macam dengan merogok ya itulah Pak. Biaya sekitar 35.000 per sesi. Kalian udah bisa dapat soft file yang lucu dan print out yang gemes-gemes lah.
1: Oke, siap. Nah, terakhir nih, Mas Indika. Apa satu kalimat ajakan atau ya motivasi lah ya dari Mas Indika untuk anak-anak muda di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya nih ya, agar berani mencoba dan tidak takut gagal dalam membangun peluang usaha baru. Oke.
0: Pokoknya buat teman-teman yang di luar sana yang pengen mencoba sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kehendaknya segala macam, pokoknya coba aja. Mulai dari ngerintis dari awal, nggak usah langsung gede, nggak usah wah-wah. Kita mulai dari awal, kita lihat flow-nya segala macam, dan di situ kita bisa nilai diri kita sendiri apa kita layak untuk jadi Gen Z yang bisa memulai usaha apa enggak gitu segala macam.
1: Iya, Gen Z yang berani tentunya. Oke, okay. Wah, luar biasa sekali ya kalau bisa dibilang closing statement ya tadi dari Mas Indika.
0: Betul.
1: Dan ya Kulapari, selembar foto dari photobooth mungkin berukuran kecil ya, tetapi memori seru dan kebahagiaan yang tercetak di dalamnya akan selalu bernilai besar sepanjang masa. Seperti quote atau slogan dari Myanmar. Apa tuh tadi, Mas?
0: People come and go, but memories stay forever.
1: Oke, okay, asik. Nah, itu tadi kalau tadi kisah Mas Indika menjalankan usaha bisnisnya ya, Myanmar Starlet Photobooth siang hari ini. Dan ini tadi membuktikan bahwa kreativitas anak muda jika dipadukan dengan kejelian melihat tren mampu menciptakan peluang usaha baru yang bernilai ekonomi tinggi di kota kita tercinta di Palangkaraya. Terima kasih tentunya kepada narasumber kita hari ini yang sudah menginspirasi siang hari ini, ada Mas Indika.
0: Terima kasih banyak Kula Bahari.
1: Iya,
0: terima kasih teman-teman
1: dari Myanmar Starlet Photobooth. Terima kasih sudah ke Studio Perempat ya, dan membagikan energi positifnya untuk Kula Bahari sekalian. Sukses terus Mas Indika untuk usahanya.
0: Sukses buat Bang Rijaldi, buat teman-teman RRI, bro.
1: Siap, terima kasih, Mas. Dan ya, Kulapa Hari berakhir sudah program Teras UMKM kita edisi hari ini. Mari kita terus dukung dan beli atau menggunakan jasa dari pelaku UMKM lokal kita sendiri agar roda ekonomi kota cantik terus berputar. Dan akhir kata ya, saya Rizaldi beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kelapa di semua. Elalaya mendukung usaha lokal dan sampai jumpa di Teras UMKM edisi selanjutnya.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Sepakat.
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari
3: Bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ciurini tenta già la
1: palla, giunto più un rare con Amrati,
2: kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Masih di 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya menemani ruang dengar Anda. Kalau hari nanti tepat pukul 12 kembali kita update info terkini untuk Anda di Berita Mahalau. Yang pasti tadi udah kita dengarkan obrolan yang menginspirasi di teras UMKM bersama dengan Rizaldi ya. Baiklah, pulau hari berikut ada Ayo Mama dari VR Kostik, sambil nanti kita akan temani kalian dengan Berita Mahalau pukul 12.

inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Mak, punah ya sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ewe tu na tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

pukul 12 waktu Indonesia Barat, berapa hari? Wali Kota Palangkaraya, Fairit Nalfarin, mengatakan ratusan siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat SR mengikuti program masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS permanen yang terletak di Jalan Cilikriwut kilometer 39 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu ya. Dan Fairit Nalfarin menegarangkan siswa jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD di sekolah itu sebanyak 54 siswa. Jenjang pendidikan sekolah menengah pertama SMP sebanyak 57 siswa dan jenjang pendidikan sekolah menengah atas SMA 24 siswa ya. Sedangkan untuk sekolah yang baru dibangun ini nanti bisa menampung 1080 siswa dari berbagai jenjang pendidikan dan baru hampir 200 siswa yang bersekolah di sekolah rakyat tersebut ya. Pada acara yang dihadiri Kementerian Sosial tersebut, Fairit turut didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Zaini, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo dan juga unsur Porkopimda Kota Palangkaraya. Dan Wali Kota Palangkaraya juga mengatakan dalam pemilihan siswa, pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah panduan termasuk mekanisme verifikasi lapangan bagi calon peserta didik yang dinilai layak meski data administrasinya belum sesuai seperti itu ya. Menurutnya proses verifikasi akan melibatkan pemerintah kota bersama dengan Badan Pusat Statistik. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengarkan lagi berita Mahalau selanjutnya kalau hari pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.
4: Iya, makan siang enaknya pakai pecel ya. Makan pecel, waduh, dengan teh panas. Selamat menyantap menu makan siang untuk kulapa hari, karena waktunya makan siang ya, sambil ditemani dengan lagu-lagu asik khas Nusantara di Prompat RRI Palangkaraya.

0: Hijaunya? Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Asik sekali lagunya Kulapahari dari Niken Salindri, tamu undangan ya. Baik Kulapahari, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menyantap menu makan siang, cuacanya panas sekali. Ini kata pendengar Pro 1 tuh angin kemarau udah mulai terasa ya. Pagi-pagi dingin, kemudian malam rada panas, apalagi siang hari seperti ini. Waduh ya, jangan lupa perlindungan diri dari sinar matahari yang tidak baik ini ya, pakai sunscreen, pakai topi, apalagi nih, pokoknya melindungi diri kita karena tidak sehat ya cuaca panas seperti ini. Nah, karena memang musim kemarau ada plus minusnya untuk masyarakat yang tinggal di aliran sungai, khususnya Sungai Kahayan. Musim kemarau itu bisa membawa berkah ya, karena debit air yang mulai surut ini membuat aktivitas menangkap ikan semakin mudah dilakukan. Jadi rupanya masyarakat di sepanjang aliran sungai, khususnya Sungai Kahayan itu, sejak pagi hari Kulapahari memanfaatkan warganya di sana menggunakan berbagai alat tradisional untuk berburu ikan sungai seperti baung, lais, patin, tampahas dan sebagainya ya. Selain sebagai sumber penghasilan, di mana ini juga menjadi kebutuhan untuk dikonsumsi keluarga tercinta. Salah seorang warga di bantaran Sungai Kahayan, Rahmadi, mengaku musim kemarau menjadi waktu yang paling dinantikan gitu ya untuk para pencari ikan. Menurutnya saat permukaan air menurun, ikan lebih mudah ditemukan di sejumlah titik sungai. Nah ya, jadi fenomena meningkatnya aktivitas penangkapan ikan di musim kemarau ini sejalan dengan hidrologi sungai. Karena debit air yang menurun menyebabkan ikan terkonsentrasi di aluran-aluran alur-alur sungai yang mudah ditangkap ya, dan pastinya menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dan pastinya kita dihimbau untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan ya, dengan tidak menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem sungai seperti itu ya. Jadi berbahagialah buat yang suka banget cari ikan, mungkin mancing, malutu, apalagi nih yang mana memang setiap musim kemarau tuh panen ya. Di pasar PU tuh rame banget sungai, ikan sungai, tinggal pilih sesuai selera saja.
1: Mau dipotong model apa mas?
2: Model yang seperti biasa saja mang, jangan aneh-aneh.
1: Kumis gak coba dipangkas habis mas, saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja mas ini, masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo mas, selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
2: Ya monggo.
3: Kita punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang konsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi, dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri, terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Waduh, kalau Pak Hari lagunya asik sekali, Hatue Impian ya, dari Erika Sintabela yang sudah menemani Kulapa Hari semua ya. Ya, Kulapa Hari, siang hari ini kita ngebahas makanan aja yang pasti enak sekali dinikmati, tempe mendoan. Rata-rata kita suka dengan tempe mendoan. Pasti ya, karena memang ini merupakan salah satu kuliner khas Indonesia, cita rasanya unik dan ada di berbagai daerah di Indonesia ya. Tempe mendoan ini adalah tempe yang diiris tipis, dibalut adonan tepung berbumbu, lalu digoreng setengah matang hingga menghasilkan tekstur yang lembut di bagian dalam dan juga sedikit renyah di bagian luar ya. Keunikan ini yang membuat tempe mendoan memiliki banyak penggemar, baik sebagai camilan maupun pendamping makanan utama kita. Seperti itu. Tapi tahukah kalau Pak Hari, asal-usul tempe mendoan ini rupanya berasal dari wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Kata mendoan sendiri berasal dari bahasa Banyuwangas, yaitu mendok yang berarti setengah matang, atau memasak dengan minyak panas dalam waktu singkat ya. Ya, jadi mungkin kamu heran ya, Anda kaget kok tempe begini belum masak ya, karena memang namanya tempe mendoan ya, tempe yang belum matang sempurna seperti itu ya. Jadi tradisi mengolah tempe dengan cara tersebut udah berkembang sejak lama dan menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat Banyumas. Hingga kini tempe mendoan tetap menjadi salah satu ikon makanan khas daerah yang banyak diburu wisatawan. Nah, itu dia ya. Jadi yang ngiler pengen tempe mendoan boleh banget, di Palangkaraya banyak jual tempe mendoan. Kalimat bijak.
1: Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Beberapa hari ya kita akan hadirkan berita malam pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nanti setelah itu kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta guna turut menyiarkan siaran berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita malam pukul 13 waktu Indonesia Barat, pelopor hari Satuan Reserse Narkoba Polres Palangkaraya Kalimantan Tengah meringkus dua terduga pengedar narkoba berinisial I dan MZ serta menyita 1.600 butir obat diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat kotornya itu 858 gram lebih atau sekitar 32 paket seperti itu ya. Dan di sini Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dedi Supriyadi menjelaskan terduga pelaku I diamankan di sebuah barak di Jalan Lele, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Cikan Raya pada Senin 13 Juli lalu. Penangkapan dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di lokasi tersebut ya. Dari hasil penggeledahan yang disaksikan ketua RT setempat, polisi menemukan 1.600 butir obat warna putih tanpa merek yang diduga narkotika golongan 1 bukan tanaman seperti itu ya. Dan tentu juga pelaku MZ ditangkap di rumahnya di Jalan Kalimantan Gang Beringin nomor 3 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut pada hari yang sama setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat ya. Demikian berita malam pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta guna turut menyiarkan siaran berjaringan suara budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Teman kapan gitu?
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya? Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini lagi jam setengah satu.
1: Ya udah deh, daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kanun saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13.30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 Medan dan bersama dengan Pro4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Bataknya. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet kalau enggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan gitu ya Pak.
3: IRP ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi itu lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Bata atau di Mandailing di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana. Itu apa itu artinya, Pak?
3: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, dusana itu sanak gitu.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu. Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus.
3: Iya.
2: Barus, Nan. Tentang Barus nih, Pak. Boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya. Ada juga yang di Barus gitu ya, Pak. Barus boleh dijelasin dulu, Pak.
3: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Iya.
3: Apa yang disitu, yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya, Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Kayu kapur Barus itu, dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga, ya gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan. internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
2: Samudra Hindia.
3: Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya, Kota Barus adalah kota pertama yang di menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi dari ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Iya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus, gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi, manik-manik, baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya.
3: Nah, di Barus itu di papan tinggi, itu ada makam. Kemudian di komplek makam Mahligai, Syekh Rukunuddin, ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak.
3: Iya.
2: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14 yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Sementara Batak ini tadi ada di pedalaman. Sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga.
3: Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
2: Fansur.
3: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir.
2: Pesisir.
3: Maka disebutlah orang pasisi.
2: Orang pasisi ya, gitu ya.
3: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya.
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
2: Iya.
3: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya, Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
3: Iya. Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
3: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang begitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu. Tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Wawi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dunsana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Nah, jadi apa panggilannya itu?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Kalau saya Oge.
2: Berarti manggil Oge dong ini.
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi manggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa Baiko-Baiko, Ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata Sida. Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, Nasida.
2: Hmm. Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba Hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi Muna.
2: Oh, Muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya.
3: Kamano Muna. Itu sering disebutkan Kamano Muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Nampaknya
1: mak bapak awak orang Padang kaduduonyo. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge, ini ya. Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjuang, Koto iya. Gitu ya.
3: Caniago,
1: ya benar-benar.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Ajo Piaman Lawe.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga enggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Iya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat. Dari
2: tidak seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya, posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Nah, oke.
3: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
1: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
3: Betul. Oke nih. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau,
3: Minangkabau
2: ada.
3: Banyak,
2: Melayu
3: ada, Mandailing
2: banyak,
3: Kola, Jawa.
1: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Iya, mungkin ya, Betawi lah begitu mungkin. Iya.
1: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik-baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
2: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya, 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan ya. Sudah ada kah?
3: Sudah ada. Ya.
2: Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih, Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Ya. Dari siapa?
3: Enggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang belaem.
2: Waalaikumsalam. Masih ada ini orang. Halo, Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Mpok Nopa.
2: Iya, makanya ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Mpok Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Mpok Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya?
2: Pak Zahrin. Ya?
3: Pak Zahrin.
4: Oh.
2: Oke, itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Abang kalau diketahui.
2: Iya. Yeah.
4: Oh, abang ya.
2: Iya.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya,
3: abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
4: Mpok sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih Pak Kak Hanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Oh, jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya.
2: Iya ada.
4: Habis itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa enggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Oge tadi, kayak bahasa Melayu. Bahasa ya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitu lah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Cak.

0: Oke, dan Ponova itu aja. Yuk. Salam buat semuanya aja ya.
1: Ya, salam masih juga sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Ada Ica di Bone, Sulawesi. Oke, mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan tadi di dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta. Silakan aja.
2: Baik, Mpok Nova. Langsung ya?
3: Langsung aja, yeah. Yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
2: Oh, dari WhatsApp ya. Itu ya.
1: Kalau yeah, besok pagi bisa nginap OG di situ kan?
3: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
2: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuma dibuat kilometer
2: iya,
3: gitu aja,
2: iya,
3: gitu
2: ya? Iya, itu persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga itu, gitu.
2: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pok Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer
2: nol gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu. Itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak
3: ya. Nah,
2: tapi sebetulnya
3: ya, sebenarnya agak memperhalus lah.
2: Ya, jadi Mahkamah Ligai misalnya itu juga, karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Mahkamah Ligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
2: ribu.
3: Iya.
2: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya. Itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica ya? Di Bone.
1: Dari
3: Bone.
1: Dari Ica di
2: jauh,
1: Bone.
2: Sulawesi. Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu. Ya, jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
2: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu, bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
2: Ya, memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu keras, ya. Sehingga disebut lah ini dari mana kau gitu. Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
2: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya, kan kita apa namanya? Menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah, daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Sangkola mahami.
3: Iya.
2: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Mm-hmm. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Mm-hmm. Nggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu, bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu
3: yang dari Nias ya.
2: Yang dari Nias baru Oi Dusana.
3: Iya.
2: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
2: Nah, itu dia penjelasan
1: baik
2: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya
1: dari Bone. Masih ada kesempatan Kak Hanum, silakan Medan. Kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada. Mm-mm. Belum ada ini.
1: Oh, belum ada.
3: Telepon dari sebelah kayaknya.
1: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510. Silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
0: Ayu di Maluku tengah.
1: Iya, silakan Yu.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Batara Medan.
1: Ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, tidak. Kita mendengar suaranya Mbak Hanum.
1: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
0: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Zahri ini ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah cetak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
1: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak No, Pak Nopa.
1: Sambungin kemana nih?
3: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
1: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
1: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
2: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
3: harmoni
2: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India, ya, Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Saling memahami.
2: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
3: Iya.
2: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
3: Iya.
2: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai, gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
2: Nah, gitu. Kira-kira.
1: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
1: Iya. Mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
2: Insyaallah.
1: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13 lebih 55 menit. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
2: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
1: barus.
2: Kapur barus tadi.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantam begitu. Alhamdulillah harmoni.
1: Ya, tetap harmoni itulah. Ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
2: Iya.
1: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
2: Iya.
1: Enggak juga.
2: Sultan itu mungkin di Dubai.
1: Kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
2: Bukan sultan, Mbak Nova.
1: Apa itu?
2: Sultan.
1: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Terima kasih banyak, semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum, terima kasih.
2: Ya, sebelum ditutup, Oi dun sana.
1: Iya. Yeah. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin Oi dun sana gitu. Oke, okay, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Demikian tadi kalau Pak Hari ya sudah mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 RRI Jakarta. Baik, kita akan hadirkan berita mahalau tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Berita malam pukul 14 waktu Indonesia Barat, Pulau Pahari, pemerintah kota Palangkaraya terus memperkuat budaya literasi di kalangan generasi muda sebagai upaya mencetak sumber daya manusia yang cerdas, kritis, dan berdaya saing melalui berbagai program pengembangan minat baca dan juga pemanfaatan perpustakaan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan aktivitas membaca tidak cukup hanya memperoleh informasi, tapi juga harus diikuti kemampuan memahami, merenungkan, dan juga menyampaikan kembali gagasan yang diperoleh dari bacaan. Pernyataan itu diungkapkan saat dikonfirmasi terkait program pembuatan resensi buku berbasis koleksi perpustakaan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya. Menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menyimpan beragam pengetahuan, cerita, serta karipan lokal maupun nasional yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat. Karena itu, pemanfaatan koleksi perpustakaan perlu terus didorong agar mampu memperluas wawasan sekaligus meningkatkan kualitas literasi masyarakat. Jayani menambahkan pemerintah Kota Palangkaraya berkomitmen meningkatkan minat baca melalui berbagai program dan kegiatan literasi yang berkelanjutan guna membangun budaya membaca yang semakin kuat di Kota Palangkaraya. Demikian Berita Malam pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi di Berita Malam pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih di Perompat RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya. Oke, Pro 4 ya. Suara Budaya Nusantara. Ya baik, Kula Pahari ya, obrolan budaya kali ini kita ngebahas budaya tradisi ngaruhi deh ya. Dan nanti aku akan ngobrol dengan masyarakat yang suka banget dengan ngaruhi ini. Ngaruhi atau mengaruhi Kula Pahari ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Kata ngaruhi berarti mencari ikan, sedangkan mengaruhi merujuk pada kegiatan menangkap ikan secara tradisional menggunakan tangan kosong di sungai atau kolam berlumpur. Nah, tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dayak, terutama ketika memasuki musim kemarau saat ini. Waduh, ramai sekali nih orang-orang ngaruhi, mengaruhi ya. Bahkan kemarin di Festival Budaya San Mulang ini masuk ke lomba seperti itu ya. Ya, jadi saat musim kemarau saat seperti ini kita sangat senang mencari ikan ya, karena debit air sungai mulai surut sehingga ikan lebih mudah ditemukan gitu. Dan menurut koordinator lomba mengaruhi pada Festival Budaya San Mulang, istilah mengaruhi atau ngaruhi ini berarti mengeruh air terlebih dahulu. Mengeruh itu air dibuat keruh gitu ya, dengan cara mengaduk lumpur di dasar sungai atau kolam sehingga ikan kehilangan orientasinya dan lebih mudah ditangkap menggunakan tangan tanpa alat tangkap modern. Nah, itu dia ya. Jadi pelaksanaan ngaruhi biasanya dilakukan secara gotong royong, dan biasanya ngaruhi ini dilakukan dulu musyawarah di mana tempat dilakukan ngaruhi, sungai mana gitu ya. Nah, kemudian masyarakat berkumpul di sungai kecil atau kolam alami, air diaduk hingga keruh. Peserta berjalan berlahan sambil meraba dasar sungai. Nah, ikan yang bersembunyi di lumpur ditangkap menggunakan tangan kosong. Hasil tangkapan kemudian dibagi bersama atau dimasak untuk dinikmati bersama keluarga atau warga desa. Seperti itu ya. Nah, nilai-nilai budaya dari tradisi ngaruhi ini tidak hanya sekedar mencari ikan, tetapi juga mengandung berbagai nilai budaya nih Kula Pahari, seperti gotong royong, karena di sana kita bisa sama-sama. Kemudian kebersamaan, pelestarian alam juga, karena nangkap ikan dilakukan tanpa racun, setrum maupun bahan peledak, dan pastinya menghormati warisan leluhur dengan menjaga tradisi yang telah diwariskan turun-temurun ya. Jadi di sini juga kita bisa merasakan pendidikan budayanya agar generasi muda mengenal identitas budaya Dayak ya. Ya baik, masih kita ngebahas tentang tradisi budaya ngaruhi Kalimantan Tengah. Pasti makin menarik, apa aja sih ngaruhi itu? Nanti lebih jauh kuhadirkan.
1: Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: Wow, lagunya asik sekali sampai bikin goyang-goyang. Hilang kantuk ya lagu ini ya kalau pari ya. Lagu dari Witchbaker bikin saya gila. Salian gila beneran ya. Tapi hari-hari ini banyak-banyak banget orang-orang yang mulai, ya kita harus waspada ya. Tidak semua orang baik, jadi kita harus hati-hati dengan pergaulan kita, begitu ya kalau pari. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 33 menit. Karena waktu kita sebentar aja, sesaat lagi aku akan pamit dari ruang dengar Kolapa Hari semua. Nanti ada penyiar lainnya yang akan nemenin kalian dari jam 3 sampai jam 8 malam ya. Tapi masih kita mau bahas tentang budaya yang menarik sekali menurutku, karena ini musimnya dan mungkin Kolapa Hari atau pendengar perempat yang dimana saja pernah juga begitu ya, ikut-ikutan ngaruhi atau juga bingung ini ngapain ya gitu, dan ini merupakan tradisi gitu ya. Ya, jadi ngaruhi ini sendiri seperti yang tadi saya bilang bahwa ini masuk ke lomba di Festival Budaya Isen Mulang yang rutin digelar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti itu ya. Nah, jadi dalam perlombaan biasanya panitia menyiapkan kolam berlumpur, kemudian menyiapkan ikan seperti ikan gabus, ikan lele dimasukkan ke kolam itu tadi. Jadi kemudian peserta berlomba menangkap ikan menggunakan tangan kosong. Nah, pemenang ditentukan berdasarkan jumlah ikan yang berhasil ditangkap, seperti itu ya. Jadi festival ini menjadi sarana memperkenalkan budaya daya kepada wisatawan, sekaligus juga menjaga agar tradisi tetap ada di tengah perkembangan zaman seperti ini ya. Bagi masyarakat Dayak sendiri ya, ada makna filosofis dari ngaruhi ini yang mengajarkan bagaimana kita sebagai manusia harus hidup selaras dengan alam. Kemudian juga alam pasti akan menyediakan rezeki jika dijaga dengan bijaksana. Hasil yang diperoleh adalah hasil kerja keras, kesabaran, dan juga kebersamaan. Dan keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya hasil tangkapan kita, tetapi juga dari semangat kebersamaan yang terbangun, seperti itu ya. Nah, jadi fakta menariknya ngaruhi hanya menggunakan tangan kosong. Itu dia, berani gak sih? Kalau saya tidak, takut yang tertangkap ular gitu ya. Iya, langsung kaget gitu ya. Jadi ngaruhi ini tadi ya pasti menggunakan tangan kosong tanpa jaring atau alat tangkap modern. Tradisi ini paling sering dilakukan saat musim kemarau ketika air sungai surut. Air sengaja dibuat keruh ya kalau mau ngaruhi ini agar ikan lebih mudah diraba dan ditangkap ya. Selain sebagai aktivitas mencari ikan, ngaruhi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi masyarakat. Kini ngaruhi menjadi salah satu atraksi budaya yang menarik perhatian pengunjung ketika ada gelaran Festival Budaya Isen Mulang di tiap tahun. Nah, kalau di tempatku di seputaran Giobos, wah banyak sekali di situ kan ya, parit-parit yang besar. Nah, musim kemarau ini udah mulai kering dan aku suka nonton mereka nangkap ikan ngaruhi itu ya. Jadi harus punya keterampilan juga tuh ya, merasa-rasa di mana ada ikan, dan ikan tuh biasanya nyelip-nyelip gitu ya di tempat yang rawa-rawa, ada lubang-lubang, waduh ya. Pokoknya seru dan biasanya memang dapat banyak ikan nih aktivitas itu ya. Itu dia tradisi yang unik dan budaya lokal khas Dayak Kalimantan Tengah, ngaruhi.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencaksilat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
3: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
4: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
5: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
4: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
5: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
4: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
5: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon.
6: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Masih di Pro 4 RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Kalau hari ya masih mau bahas tentang budaya yang unik dan menarik. Ada saat ini musim durian ya, dan banyak sekali yang jualan durian, dan pastinya Kulap Hari bisa juga membeli banyak durian dan menjadikannya tempuyak. Gak asing ya buat warga masyarakat Melayu, Kalimantan dan Sumatera, tempuyak ini ya. Ya, jadi tempuyak ini makanan hasil fermentasi daging buah durian matang. Fermentasi ini dilakukan dengan menambahkan sedikit garam, kemudian disimpan dalam wadah tertutup selama beberapa hari hingga menghasilkan cita rasa khas, asam, gurih, sedikit manis dan beraroma tajam ya. Nah, tradisi membuat tempoyak ini muncul sebagai cara masyarakat memanfaatkan hasil panen durian yang melimpah agar tidak terbuang sia-sia gitu ya. Jadi dengan fermentasi ini durian dapat bertahan jauh lebih lama dibandingkan buah segarnya. Karena kalau buah durian tuh cepat sekali busuk ya. Makanya kalau kita beli durian yang dijual di pinggir jalan tuh betul-betul harus bisa kita pilih. Biasanya saya salah terus pilih, jong ya, dapat yang busuk. Ya, jadi benar-benar harus milih. Nah, karena memang masa waktunya itu sangat cepat, makanya biasanya masyarakat membuatnya menjadi tempuyak seperti itu ya. Ya, jadi memang di Indonesia sendiri tempuyak ini masuk ke dalam warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya tempuyak Palembang. Saking sangat fenomenal dan terkenalnya ya. Dan tentu tempuyak ini dimana tempuyak bukan hanya di makanan gitu ya, tapi bisa juga dimasak dengan berbagai hidangan tradisional seperti sambal tempuyak, gulai tempuyak, pindang patin tempuyak, ikan baung tempuyak, brenges tempuyak, pepes ikan tempuyak, dan masih banyak lagi makanan-makanan yang bisa dikombinasi dengan tempuyak ini seperti itu ya. Ya, jadi kandungan dan manfaat tempuyak ini sendiri ada di mana, karena melalui proses fermentasi tempuyak mengandung bakteri asam laktat yang berpotensi memberikan manfaat bagi kita sebagai probiotik gitu ya. Penelitian juga menunjukkan adanya potensi aktivitas antibakteri serta manfaat bagi kesehatan pencernaan, meskipun manfaat tersebut masih terus diteliti lebih lanjut. Nah ya, jadi saat ini hal-hal yang sering akan kita jumpain, budaya dan tradisi yang pastinya kita akan ikutin juga, siapa tahu Kulopari atau pendengar Prompat tertarik, yaitu ngaruhi tadi tradisi cari ikan di musim kemarau dan juga membuat tempuyak di musim durian saat ini yang masih ada dijual di sudut-sudut kota cantik Palangkaraya. Kalau di Giobos tuh selalu dan masih ada, harganya tuh sekitar Rp20.000 ya. Oke, Anissa udah datang, aku pamit aja langsung dari ruang dengar Kulap Hari, tetap di Pro 4 RRI Palangkaraya. Aku pamit, terima kasih, sampai jumpa, bye bye.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Dari Ulu Bari, berita bahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah menyatakan sekolah rakyat yang ada di wilayah provinsi setempat diproyeksikan bertambah. Sekolah rakyat yang dikelola pemerintah provinsi nantinya diproyeksikan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan sekolah rakyat di tingkat kabupaten. Adapun sampai dengan saat ini, terdapat 6 sekolah rakyat yang dipersiapkan di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. Sekolah rakyat tersebut berada di Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan program tersebut melalui kolaborasi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Demikian berita mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 32 35 969 atau di WhatsApp 0811 50 02 040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Selamat siang Kulo Pahari, hai hai hai. Masih nyapa kamu ya, bareng dengan suara budaya Palangka Raya di hari ini. Edisi siaran hari Rabu 15 Juli 2020. Nah, bareng dengan Anissa Umami, nemenin kamu dangdutan. Sampai nanti kita informasi cuaca di malam hari ya. Berarti sampai jam berapa tuh? Sampai jam 20 malam tentunya dong. Dan nyapa kamu dulu nih, hai, apa kabar di hari Rabu ini? Semoga semuanya masih happy ya, walaupun Palangka Raya agak sedikit menyengat dari hari-hari seperti sama ya dengan hari-hari sebelumnya. And the next aktivitas sore hari ini kamu akan ditemani bersama dengan lagu-lagu dangdut, tentunya sudah pasti bersama dengan Badeng Koi Dangdut adalah kita. Dapat kamu requestan lagu-lagu dangdut bebas, al genre bisa banget kita putarin untuk kamu tersayang. Asik. Ditipin salam-salam buat orang tersayang kamu juga ya lewat Badeng Koi hari ini. Jadi siapa tahu terdengar dari udara kita yang segar juga. Yuk, sambil nunggu requestan kamu bisa banget telepon kita di 0536-3235-969 or dari WhatsApp kita di 0811-5201233. Nunggu requestan dari kamu, nunggu kata-kata manis dari kamu or pantun dari kamu. Waduh, masih ada waktu untuk nyiapin ya sebelum mengudara. Siapa tahu disenggol orang juga tuh pantunnya. Langsung saja kita awali dengan satu buah lagu dangdut ya, dengan Eri Susan dengan Lexmana, Raja di Laut.
1: Susah.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Laksmana Raja di Laut juga menjadi pembuka kita Badengko ya hari ini. Dan tentunya kembali menyapa kamu dalam Badengko ini. Dengut adalah kita. Request lagu dangdut yang bisa banget kamu ikuti di 0536 3235 969, or dari WhatsApp kita di 0811 520 1233. Langsung bersama dengan penelpon pertama kita. Hari ini kita akan ngobrol bareng siapa nih? Halo, selamat siang menuju sore.
1: Selamat sore Badengkoy dangdut kita.
0: Selamat sore juga Badengkoy dangdut adalah kita. Biar nih satu bag ini bersama dengan Bang Nanang. Betul apa benar? Iya, kenapa nih jadi ciri khas banget ya Nisanya ya?
1: Ketawanya tuh renyah banget,
0: nah. Ketawanya tuh renyah banget, bisa banget nih. Halo Bang Nanang.
1: Kriuk-kriuk ketawanya.
0: Kriuk-kriuk renyah. Kerupuk berarti dong ya. Gimana kabarnya hari ini Bang Nanang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Kok hari apa ini? Hari Rabu lagi siarannya ya.
0: Hari ini lagi hari Rabu nih.
1: Pas hari Senin kemarin tunggu-tunggu gak ada.
0: Iya, kemarin ini ya udah di hari Senin banget ya biasanya ya.
1: Katanya di relay katanya kemarin kan.
0: Iya, di rolling setiap bulan.
1: Di rolling.
0: Oke, Bang Nanang, kira-kira di hari ini ada lagu apa kita?
1: Ada buyung
0: dari siapa tuh?
1: Manis Manja Group.
0: Oke, kita cari sebentar. Aduh Buyung.
1: MMG.
0: Dari?
1: MMG.
0: Coba kita cari dulu. Aduh Buyung, ada dari Manis Manja Group?
1: Itu MMG nah.
0: Oh, MMG. MMG ternyata kepanjangannya Manis Manja Group. Ada nih. Habis ini kita putarin ya.
1: Iya.
0: Boleh salam-salamnya dulu.
1: Salamnya buat Nepal Nasion. Mas Karim. Mas Jete Bayu dan Mas Makin dan Mas Jida. Buatnya Bohong-bohong. Buatnya Mas Lidia yang di Kupang ya. Buatnya Bapak Rida yang di Palu. Buatnya buat Bohong-bohong Kedaya. Ya, kayaknya buat semuanya aja ya. Selamat sore semuanya, sukses semuanya.
0: Amin.
1: Buat Nisa.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Nanang ya sudah menjadi penelpon kita pertama hari ini. Wasih. Karena tadi salam-salamnya ada juga buat Kak Parida dari Palu. Langsung saja nih kita hubungkan ya bersama dengan Kak Parida. Halo, selamat siang menuju sore Kak Parida.
2: Selamat siang di situ ya, jelang sore. Kalau di sini udah sore.
0: Di sana jam berapa sih?
2: Jamnya sudah hampir jam 4 sore ya.
0: Oh,
2: di sini. Itu sudah lewat 16.19 20.
0: Bedanya berarti satu jam lebih ya sama di sini ya.
2: Iya.
0: Di sini iya. Baru jam 15.20 lah ini ya.
2: Ini 16 lewat 20 sore.
0: Bedanya sejam berarti. Hai, Mbak Parida, gimana kabarnya?
2: Kabarnya hari ini ya sehat walafiat ya. Happy-happy sore hari ini sambil dengar lagu dangdut ya.
0: Asik, bisa banget. Emang aktivitas hari ini lagi ngapain aja nih Mbak Parida nih?
2: Sore-sore ya lagi santai ya. Gabung-gabung kemana-mana itu. Kita kalau sudah sore sudah standby ya. Sebentar baru kita masak. Makanan kan masih ada. Masak itu sampai sore. Jadi kalau sore enggak masak lagi ya. Enggak.
0: Makanya ini sudah waktu-waktunya santai.
2: Iya, jadi kita santai.
0: Iya. Oke, Kak Parida, hari ini nemenin santainya maunya pakai lagu apa nih?
2: Lagunya dari Revina Alvira.
0: Dari Revina Alvira, judulnya apa tuh?
2: Kumpulan Dusta.
0: Waduh, Kumpulan Dusta enggak tuh. Semoga hanya lagunya saja ya.
2: Iya, semoga enggak ada yang dusta, selalu jujur ya.
0: Asik. Jujur, iya.
2: Jujur itu apa? Mahal ya.
0: Betul.
2: Tapi sekali kejujurannya diabaikan, enggak bisa dibeli dengan apa? Dengan rupiah ya, enggak bisa
0: betul.
2: Dibeli.
0: Ya, kalau kata orang jangan ada dusta di antara kita. Asik.
2: Ah, itulah kata Bruri Marantika sama Dewi Yul ya. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Betul banget. Oke, salam-salamnya ke Pak Rida untuk siapa aja hari ini?
2: Terus selalu tadi ada Bang Nanang ya, salam balik ya, salam sehat ya, dari Ibu Farida dari Palu. Ada Ibu Haja Mama Lili kemarin, kenapa ya Ibu Haja Mama Lili? Ya kemarin dengar-dengar sampai yang sakit ya, ada yang sakit.
0: Nanti kalau masuk kita tanyain.
2: Iya, ada siapa lagi ya? Ada Bang Lanius ya, ada Wan Musu di Sambas, ada Pak Widi di Tokyo, yang dari Palu itu Pak Nasrun ya, ada Pak Nasrun. Yang dari Kalimantan Timur siapa itu, Pak Ibrahim ya, ada Kang Ahmad Irwan dari Bogor, Ahmad Irwan, iya Irwan dari Bandung ya, Kang Ahmad Irwan. Siapa-siapa lagi, semua-semuanya yang ada di Palangkaraya, sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih. Ya, bagai apa deh, bagai saudara. Kita kan tetap silaturahmi. Walaupun hanya di udara, silaturahmi tetap kita jaga ya. Walaupun kita jauh, cuma suara ya, suara sama nama saja yang orang kenal di udara, tenar. Tapi alhamdulillah kita bisa silaturahmi, bisa kenal ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Apalagi ada ini ya, ada SBM. Setiap hari itu kan ada SBM.
0: Iya, betul. Suara Budaya Nusantara ya.
2: Iya. Jadi tahu tradisi dan budaya-budaya di seluruh Indonesia. Oh, ini. Jadi perbedaannya cuma beda-beda, kata orang itu beda-beda tipis saja perbedaannya. Kita tahu ya, mengenal. Oh, ini ternyata di Palangkaraya ada ini ya, ini ya, itu. Keasikannya. Kita bukan cuma gabung ya, artinya kita menambah wawasan kita juga ya.
0: Betul.
2: Oh, ini ternyata ini yang tadinya enggak tahu, sekarang sudah tahu. Oh, iya. Oke, makasih. Okay. Dilanjut ya.
0: Terima kasih selamat banyak sore. Juga Kak Farida. Selamat sore kembali. Luar biasa ya berbincang bersama dengan Kak Farida. Nih, berarti sudah ciri-ciri sering banget nih ikut Suara Budaya Nusantara ya. Jadi pendengar setia kita juga. Dan tentunya Kula Bahari masih mengundang kamu di requestan kita hari ini ya. Tadi sudah ada dua penelpon, masih berlanjut bersama dengan keseruan dangdutan kita. Yuk, tadi ada lagu dari Manis Manja Group, Aduh Buyung. Setelah itu ada juga Kumpulan Dusta yang di cover bersama dengan Revina Alvira. Sekarang giliran kamu, versi kamu, lagu favorit dangdut kamu ada apa aja. Kita akan lanjut bersama dengan penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang menuju sore Mbak Dengkoy. Halo, Mbak Dengkoy. Halo. Halo, Mbak Dengkoy. Oke, sepertinya nanti boleh banget ditelepon kembali ya, karena belum dengar suara indahnya nih. Tapi sementara itu juga boleh kita beralih ke WhatsApp sebentar ya. Hari ini kita akan ngobrol lagi nih bareng dengan Bang Doni. Halo, selamat siang menuju sore Mbak Dengkoy, Bang Doni. Selamat sore.
3: Oh.
0: Halo.
3: Bimbang lagunya kemerama aja kan.
0: Waduh.
3: Salam beratan aja kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jadi lagunya Bimbang Jar. Untung terdengar Nisa nih lah anu lagunya Bimbang dari Roma Irama versi Bang Doni tuh. Kita carikan dulu Bimbang Roma Irama ya. Menemani kita juga ini requestan dari Bang Doni, mungkin untuk berbincang dan juga salam-salamnya nanti menyusul ya. Dan kita masih akan berlanjut dengan penelpon satu lagi kali ya. Habis itu kita akan berlanjut dengan requestan kereta api kita. Halo, selamat siang menuju sore Mbak Dengkoy.
4: Selamat sore Mbak Dengkoy.
0: Aku
4: cuma mau ngasih tahu sama Bapak Reda tentunya. Ya, kita bukan benda cuma ini. Benda cuma ini malah meninggal kemarin Senin kemarin.
0: Siap.
4: Bapak Reda yang Bunda aja melihat hari Senin kemarin meninggal.
0: Hah? Bunda?
4: Ibunda Haji Malili yang di Kalibata.
0: Hah?
4: Hari Senin kemarin meninggal beliau.
0: Bundanya kah, Bang?
4: Iya, bundanya.
0: Innalillahi
4: Haji Malilinya yang meninggal. Yang sering gabungan lah.
0: Oh, ya Allah.
4: Hari Senin kemarin siang meninggalnya. Kau juga beritahu kemarin dari teman juga harus tahu.
0: Wah, ya Allah, Nisa baru tahu. Ya Allah.
4: Bapak Rida enggak pernah sama Bapak Rida. Bapak Rida dipanggil dia katanya ada yang sakit Bunda Jumlili katanya. Beliau malah meninggal hari Senin kemarin. Ya cuma kasih kaget aja, mudah-mudahan lah. Dosa-dosa sedih diampuni.
0: Amin.
4: Amal ibadah sedih diterima.
0: Amin.
4: Semua kalau yang ditinggalkan diberkahi sabar dan ketabahan.
0: Amin.
4: Gitu aja manis saya.
0: Iya, makasih banyak ya, Bang Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata kita mendengarkan satu kabar yang juga di tengah-tengah kita hari ini, dan tentunya kita berdoa bersama, mengirimkan Al-Fatihah bersama untuk Bunda Haja Mama Lilik agar diterima di sisi Allah dengan segala hal baiknya. Dan tentunya Pulau Bahari masih akan menemani kamu bersama dengan lagu requestan yang telah kita kumpulkan juga. Dan kita akan berlanjut bersama dengan Badengkoi kita kali ini, ditemani bersama dengan requestan Bang Nanang tadi ya, bersama dengan Manis Manja Group. Setelah itu kita akan hadir kembali bersama dengan requestan untuk kamu di Badengkoi sore hari ini. Inilah Aduh Buyung, kita putarkan untuk kamu.

0: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, punah ya sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak.

0: anyar kareka kabar ku tak itah jikau.
1: Wey, proepat RRI Palangkaraya tu nanyai.
0: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
1: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
0: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
1: Iya nda itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Dia ada kayak dia.
1: Gak kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
2: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
1: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
2: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
1: Siap terbang tinggi.
2: Sangat siap untuk Indonesia.
1: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah, iya kan? Semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Ya ulah pari berita bahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat, Wakil Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Dodo memberikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini telah terjalin sangat baik antara DP3A PPKB Kapuas dan juga perwakilan Kemendukbangga atau BKKBN Kalteng. Sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini harus terus dipertahankan. Yang dimana kunjungan tersebut menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara Pemkab Kapuas dan juga BKKBN Kalteng, khususnya dalam mendukung berbagai program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta percepatan penurunan stunting. Dodo mengatakan dimana salah satu tantangan besar yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Kapuas adalah upaya percepatan penurunan angka stunting. Untuk itu juga diperlukan kerja keras, koordinasi yang intensif, serta keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Demikian berita bahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

95,1 FM Suara Budaya Malaga Raya. Masih nemenin kamu bareng dengan Badengkoy Dangdut adalah kita. Siang-siang, sudah sore. Sore-sore hari kayak gini, aktivitas kamu nemenin juga lagu-lagu Dangdut tentunya ya. Masih membuka requestan untuk kamu semua, jadi boleh banget hubungi kita di 0536 3235 969, or lewat WhatsApp kita di 0811 52 01233. Cius, kita mulai dulu bersama dengan Badengkoy part kedua ini. Ada Roma Irama dengan Salam Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Hai hai, Badengkoy masih nemenin kamu di sore hari ini ya. Palangkaraya sudah semakin sejuk. Saatnya kita kasih yang agak sedikit bersemangat dengan lagu-lagu dangdut yang juga semakin panas tentunya ya. Masih terima requestan kamu di 0536-3235-969 atau di WhatsApp kita di 0811-520-1233. Cius, buruan kasih lagu dangdut favorit kamu. Siapa tahu jadi lagu dangdut favorit orang lain juga. Tapi sih kalau menurut Nisa ya, ngomongin tentang dangdut tuh emang gak ada habisnya. Apalagi kalau kayaknya per generasi akan selalu ada gitu ya, bersama dengan lagu-lagu dangdut juga. Mungkin ada zamannya kali ya. Kalau di zaman Mama Nisa tuh memang suka banget Roma Irama kayak gitu-gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak muda sekarang tuh lagi suka dangdut-dangdut juga, karena sebenarnya banyak juga loh musisi muda Indonesia yang menciptakan lagu dangdut pop yang bisa diterima oleh anak-anak muda gitu. Iya, ini nih salah satu lagu yang anak muda banget, yang dimana sekarang kalau misalkan ada yang bilang bersama dengan Naikila, cewek centil atau cewek cantik, ada juga yang lebih duluan daripada Naikila bersama dengan Siti Badriah dengan lagunya Lagi Cantik.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

As always, bersama kamu bersama dengan Dangdut Badengkoi. Dangdut adalah kita, Danila Karisma. Sebelumnya menemani kita dengan 11-12. Semoga tidak ada hal-hal yang 11-12 juga di kamu ya. Ya kalau 11-12 dalam hal rezeki kayaknya fine-fine aja. Tapi kalau ngomongin selingkuh, aduh jangan deh jangan. Takut semua orang ya. Deh ngomongin cerita di dalam lagu-lagu Dangdut tuh memang seru-seru ya. Mungkin ada aja lagu Dangdut yang kayaknya bawaannya happy. Ada juga lagu Dangdut yang kayaknya wah ini lagu galau sebenarnya, tapi ada juga yang sebenarnya seru untuk dibawain bareng-bareng gitu. Sampai kadang ada juga momen dimana kita tuh lupa dengan arti dari liriknya, karena sebenarnya musik dari dangdut ini tuh udah seru aja. Sama nih kayak lagu yang akan kita dengarkan setelah ini, karena ditemani bersama dengan King Nasar yang juga sudah menggemparkan dangdut kembali ya di dunia anak muda. Next langsung menemani kamu bersama dengan Seperti Mati Lampu.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

0: Yang hijaunya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si

0: Cita-cita bersama dengan Goyang Dumang menemani kita ya. Waduh, sudah beberapa lagu kita putarkan. Gimana? Apakah sore hari Palangkaraya yang katanya semakin sejuk ini akan tetap terasa membara dengan lagu-lagu yang sudah kita putarkan? Emang ya, kalau lagu dangdut tuh makanya banyak banget dijadiin lagu senam, karena vibesnya itu emang benar-benar bau gerak banget. Yang dari tadi bahunya udah mulai gerak-gerak, siapa nih? Kalau Nisa kayaknya udah sampai diri-diri nih jogetnya ya. Ya, hai. Kali ini kita akan beralih bersama dengan lagu lainnya juga ya. Masih menemani kamu dengan lagu-lagu dangdut sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan memutarkan kembali. Ayo, ini idolanya siapa nih? Nisa tuh tahu ya, ada banget pendengar Nisa yang sangat-sangat suka dengan lagu ini. Tapi Nisa tuh lupa namanya. Mungkin boleh banget tuh ya, lagu ini akan kita putarkan bersama dengan Ayu Ting Ting Sambalado mengudara untuk kamu.
1: Oke, rolling.
2: Bye-bye.
1: Action.

0: Angkat.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

Yang melabari berita bahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Katingan sebagai upaya memperkuat edukasi penyiaran yang sehat dan literasi pemanfaatan media pada aktivitas positif bagi masyarakat, terutama generasi muda. Ketua KPID Kalteng Sesa Maregi mengatakan sinergi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengakses informasi yang sehat sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui penyiaran yang berkualitas. Demikian berita bahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Hai hai, nemenin kamu di sore hari ini ya. Tentunya nemenin barengan dengan informasi budaya. Selama satu jam ke depan kita nantikan bersama-sama juga matahari senja dari bumi tambun bungai kita hari ini ya. So, sepanjang hari Rabu ini mungkin kamu sudah mencoba menjadi orang yang lebih baik. Ini waktunya untuk kamu sedikit ngasih reward ke diri kamu sendiri, or ngasih refleksi ya, tipis-tipis gitu. Tidak harus yang mengintimidasi kamu. Nikmatin, enjoy sore hari ini ya. Karena kalau dilihat-lihat sih roman-romannya sore hari ini kita akan lihat senjanya yang cantik. Semoga secantik kamu juga yang masih dengan mood bahagia kamu di sore hari ini. And chills nanti juga akan hadir bersama dengan azan maghrib ya untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Akan hadir bersama untuk kamu. Jadi kita buka dulu dong di perjumpaan kita di pukul 17 ini. Kali ini bersama dengan Wiz Baker dengan Bikin Segila.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don't forget to listen to Pro and Putt RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.
2: Ini ya, sore hari ini ngeliat cerah banget ya awan kita, dan semoga ada selalu senja yang menemani kamu di penghujung hari cerah ini juga. So, gimana belakangan ini? Are fine? All fine? Atau ada beberapa hari yang kayaknya bikin kamu kayak, aduh, kenapa hari ini ngerasa berat banget ya? It's fine, dibawa enjoy aja. Dan pasti kamu akan sesibuk-sibuknya kamu. Waduh, pernah gak sih di satu hari kayaknya gak sempet banget buat scroll TikTok? Hai, karena entah kenapa scroll TikTok ini tuh jadi takaran waktu luang gitu ya. Karena semakin sibuk scroll TikTok juga kayaknya semakin jarang itu ya. Tapi ada salah satu lagu yang viral juga di TikTok belakangan ini dari Aksa dan juga Diksa. Iya, benar banget, Aksa dan Diksa ini adalah anak dari penyanyi legend kita, ada Maeso Imah. Kalau kamu tahu lagunya atau bahkan ini baru pertama kali, yuk kita dengerin bareng-bareng Aksa Diska dengan Aku Kamu.

Ceris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Nenek Ulo Pari pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 untuk menantikan ajian maghrib di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dengan itu juga kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran bersama yang akan kami hadirkan untuk kamu.

0: Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa Allah menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami berikan dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya kita dengarkan. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

0: Dan yang Pulau Parit lagi kita dengarkan bersama Ajan Maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankannya juga. Dan tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan suara budaya Palangkaraya hingga nanti bersama dengan Anissa Umami sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Ya Allah, hari berita pahlaw pukul 18 waktu Indonesia Barat, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia atau POPSI menilai penetapan mantan Ketua Pelaksanaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Febri Adriansa sebagai tersangka menjadi momentum bagi pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola sawit sitaan negara. Audit tersebut tidak hanya mencakup proses penetapan objek dan juga penyitaan, tapi juga pengelolaan kebun sawit yang kini berada di bawah kendali negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh rangkaian kebijakan mulai dari penetapan objek, penyitaan, pengalihan pengelolaan sampai pemanfaatan hasil kebun sawit sitaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Audit tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah penyitaan telah sesuai prosedur. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bagaimana negara mengelola aset yang telah diambil alih, sebab publik berhak mengetahui berapa luas kawasan kebun sawit yang telah menjadi aset negara, bagaimana proses pengalihannya, siapa yang mengelola. Demikian berita pahlaw pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kula Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai hai, nemenin kamu bareng Pesona Budaya Borneo. Malam hari ini tentunya akan kami hadirkan informasi seputar dari kota cantik kita, atau bahkan dari Borneo, Kalimantan Tengah kita. I'll go first, ada satu informasi untuk kamu semua. Masih dengan semerak Piala Dunia, masih dengan pesta bola yang begitu luar biasa akhir-akhir ini. Karena semakin kesini kayaknya semakin sengit nih pertandingannya ya. Dan kembali pemerintah dari kota Palangkaraya kita mengadakan nonton bareng bola gembira langsung dari halaman kantor wali kota Palangkaraya, Jalan Cilikriwut kilometer 5,5. Dan tentunya di hari Kamis 16 Juli di pukul 2 pagi hari, dini hari ya tentunya. Dan berarti tentunya di hari ini tapi jam 2 subuh nanti gitu ya. Jangan sampai besok baru kamu nonton. Ini masih ada waktu banyak banget untuk kamu janjian bareng dengan teman-teman kamu ya, untuk nobar nonton bareng bola gembira antara Inggris versus Argentina yang diadakan sekali lagi di halaman kantor wali kota Palangkaraya, Jalan Cilikriwut kilometer 5,5, langsung bersama dengan TVRI Kalimantan Tengah yang akan menemani juga ya, dan nanti akan disiarkan langsung juga melalui RRI Palangkaraya gitu ya. Wih, ini masih ada banyak banget waktu untuk kamu ajak siapapun orang kesayangan kamu untuk nonton bareng. Mumpung besok kamu libur gitu. Mumpung kamu besok libur gak tuh. Kira-kira dari nonton bareng ini juga yang diadakan oleh pemerintah kota Palangkaraya antara Inggris dan juga Argentina, kamu mau ajak nonton bareng siapa nih?

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Hai hai, masih seputar kota cantik Palangkaraya kita yang belakangan ini pasti kamu udah pernah dengar sebuah informasi dari kota cantik kita juga ya. Karena ini wajib banget kamu ketahuin ya, karena dari Palangkaraya Fair di tahun 2026 ini hadir kembali. Siapa nih yang udah nunggu-nunggu Palangkaraya Fair yang diadakan tuh memang tiap tahun banget. Dan tentunya hari ini akan dirayakan, di tahun ini dirayakan dalam 5 hari penuh dengan kemeriahan dalam rangka hari jadi kota Palangkaraya. Emang ada apa aja sih Nisa? Ada semua. Gestarnya ada, UMKM, ekonomi lokalnya ada banget. Kamu nyari seni, budaya, bahkan industri kreatif tentu ada. Teknologi, inovasi sudah pasti disertakan. Dan yang terakhir, selalu ada hiburan dan juga artis-artis yang selalu menemani kamu di setiap malam. Di setiap malam, emang dari tanggal apa aja Nisa? Dari tanggal 17 sampai tanggal 21 Juli 2026 di halaman Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya. Yuk ajak teman kamu, ajak keluarga kamu, ajak tetangga kamu, ajak gebetan kesayangan kamu. Dan kamu harus banget menyaksikan gestar kita di tahun ini yang akan menemani Palangkaraya Fair bersama dengan Ghea Indrawari yang akan menemani kita bernyanyi bersama di halaman Gor Indoor Serbaguna. Ih, seru banget, makanya jangan sampai kelewatan. Di samping dari itu juga kamu bisa loh belanja UMKM lokal plus nonton konser gratis yang diadakan Pemkot, Pemerintah Kota Palangkaraya. Dan juga kamu bisa lihat deh bermacam ragam produk unggulan dari Kota Palangkaraya. Cius, catat tanggalnya dari tanggal 17 hingga 21 Juli 2026. Sampai berjumpa di halaman Gor Indoor Serbaguna Palangkaraya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Hai hai, masih bersama dengan Suara Budaya Palangka Raya. Gimana hari ini kamu udah ngapain aja? Udah menjelang malam sebenarnya rasa capeknya udah kerasa atau kayaknya sekarang masih fine-fine aja? Mungkin ada beberapa orang yang kayaknya kerasa capeknya itu waktu mau tidur gitu ya. Atau bahkan dari matahari udah tenggelam aja kayaknya aduh udah pegelnya udah kerasa sebenarnya Nisa ya. Gak apa-apa, semoga dan juga kita berharap atas lelah apa yang kita lakukan di hari ini juga menjadi berkah untuk apa yang kita lakukan sepanjang hari ini gitu ya. Masih nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangka Raya ya. Hari ini masih ditemani dengan Emilia dengan Sungai Martapura.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

Yang kulabari berita balau pukul 19 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK melakukan pembinaan sekaligus penilaian desa literasi di Desa Tangkan, Kecamatan Awang. Kegiatan ini bagian dari program nasional untuk mendorong terwujudnya desa yang maju melalui penguatan budaya literasi. Adapun kelima indikator ini meliputi tersedianya perpustakaan berbasis transformasi, perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS yang aktif, adanya kegiatan literasi secara rutin seperti bedah buku, pelatihan bagi pemustaka, pelibatan masyarakat serta kerjasama dengan PKK dan juga Posyandu. Tersedianya sumber daya manusia pegiat literasi, dukungan pendanaan dari APBDes untuk kegiatan literasi hingga hadirnya berbagai inovasi seperti literasi digital, literasi pertanian dan juga literasi yang terintegrasi dengan kegiatan Posyandu maupun PKK. Demikian berita Bahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali di esok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, temenin kamu bareng dengan pesona Garungu. Dan nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan ada informasi cuaca untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, akan ada informasi seputar Nusantara juga untuk kamu. Stay tune bersama dengan Novi Jutu dengan Penyang Itah Belu.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tau. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari, lapor.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.
1: Sembilan 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya kembali menghadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya, di malam hari ini akan langsung disampaikan bersama dengan rekan kami Arin. Selamat malam Arin.
3: Halo Kak, selamat malam.
1: Silakan untuk laporannya.
3: Baik, terima kasih Kak. Selamat malam kulapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari, Kamis 16 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapa hari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Terima kasih rekan kami Arin untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya kulapa hari kami masih akan memberikan informasi terkait cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya di setiap hari. Di pagi hari di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan tentunya di malam hari di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu bareng dengan Pesona Karungut sampai 30 menit ke depan akan ada informasi juga untuk kamu ya. Nathan kembali menemani kita bersama dengan Karungut Wisata Katingan Hulu.

Ini aku Lebari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kamu tahu gak sih, sekarang tuh sudah resmi Istana Kepresidenan Yogyakarta kini dibuka gratis untuk umum. Yap, benar banget, Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung Yogyakarta kini resmi dibuka untuk umum dengan tiket masuk gratis. Meski demikian, bangunan bersejarah ini tuh tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai Istana Kepresidenan yang aktif, sehingga seluruh kunjungan harus dilakukan melalui sistem reservasi secara daring dan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa pendaftaran. Masyarakat yang ingin berkunjung dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu sesuai jadwal yang telah tersedia melalui sistem yang resmi. Nah, kebijakan ini tuh ditetapkan agar kegiatan kunjungan wisata dapat berjalan dengan tertib tanpa mengganggu aktivitas kenegaraan yang berlangsung di Gedung Agung Yogyakarta. Sekarang, kamu kapan mau main-main ke Istana Kepresidenan Yogyakarta?

0: Dan yang ulang hari pukul 19.58 waktu Indonesia Barat, saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
2: Kuliner Nusantara.

Tasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: di Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kula pahari, tabe selamat lingguna late, salam sahujud, karende malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga, basengat kaju bata, arus. Selamat malam, apa kabarnya malam hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan masih punya semangat ya. Meski aktivitas seharian mungkin sudah cukup melelahkan kula pahari. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas malam Anda. Dan tentunya malam yang punya suasana yang berbeda ya. Biasa di hari Rabu malam, Kulop Hari akan kami hadirkan ya sesaat lagi untuk Anda program kesenian daerah Kalimantan Tengah. Dan langsung kami hadirkan untuk Anda, disiarkan secara langsung juga live ya dari studio drama RRI Palangkaraya. Oke, langsung saja berikut ini bersama Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah ya, di studio drama bersama Ibu Enun dan kawan-kawan berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, bah sengat kajubata, harus. Selamat hamalem pahari handiai. Hasupah sundawinaita yete melai acara kesenian daerah atau kesda hamalem tu yete pada andau Rabu tanggal 15 Juli 2020 jahawin. Hamalem tu penyiar ike yete akin ike Suneta Nyai, selamat hamalem ken. Madahinai operator ike yete akin ike Robi atau OB. Nah, jibit acara hamalim tu mungkin di asing hindai atau mungkin jadi kasene dengang ko yete arangku titik surya. Tapi kuah enun lagi lambat tu lah. Nah, jadi hadir rampi hamalim tu yete Bapak Ilok Elhani atau Mama Bapak Kari je baju oren, lawung oren kia, iya tu lagi nyetim kecapi kua, anak pandai steam ah. Mata malam mak. Nanti gig kia kawal ike mangge, haru lembut kia iya tu tahi dia rumah kan eri-eri Palangkaraya tu. Arek bit amas iya tempi. Ay bahan baju ter bahenda.
3: Mas Jawa.
2: Jadi kecapi warna behendak kun anu behendak bahandang. Mat hamalem wal.
3: Hamalem kia.
2: Tegi kia akin iki aska je rumah hamalem tu ye turutin kia rumah mele RRI Palangkaraya tu wong siaran kesda. Mat hamalem ken. Tegi kia melekani baju bahandang campur-campur kia batik ke behendak-hendak. Ye te esok ke makin lah. Esok ni ke Januar. Tengah rumah malam, hamat malam su. Ecu. Salah sama je botak ya nak. Tengah esok, tengah akin, tengah anak ke itulah. Maklumlah ke jadi bakas. Nah, je mangerungut hamalem tu. Sambil ke tu nunggu Pak Guntur, ikwa Pak Guntur endah anak rumah akan RRI Palangkaraya ombak siaran. Jika rungut je pertama hello ke yete esok ni ke Januar. Jadi ni kau nak kacapi nak? Oh dua hello lah, ya tu dua lah kacapi hello lah. Yo Januar ngarungut helun. Judul kerengut Januar tu yete Mamantang Nupi, ciptaan Bapak Ilok Elhani. Selamat mahining dan selamat menyeneh. Oh, ebih ra. Umban.
4: Ebih. Umban mana?
2: Hah?
4: Karena mana bu? Karena.
3: Umban.
2: Umban.
4: Umban.
2: Umban. Oh Toto kah? Oh Toto. Ciptaan Awi Toto M Umban. Selamat mahining dan selamat menyeneh kalah. Ya,

0: Iya. Iya teh aku karungut bara esunike Januar memantang nupi endau. Mungkin je memantang nupi jikau uluh je mencipta je tawan au ciri Toto M Umban lah. Sambil iki menunggu janjin Pak Guntur endau anak mohon akan RRI kialah tau de ebing atau keongkok gitu. Ayo Pak rumah anda Pak. Mungkin karungut je kadue. Yete, ebeh karungut. Aku kebuat lah. Sahelu beraka aku ngarungut, aku manabe.
1: Cie, ayo kena.
0: Eh, lah, macam-macam. Cie.
1: Biasa lah cie.
0: Karena manabe kula bebuhan melai kue bebe kalau kamelai daulih ku kayak jejek majek lah mantehau even awi ke itu tiap hamalem Kamis cara mantehau kakawalan tu masih hindai ulih even tau rumah hampir kialah aku ngarungut yete judul lah Hiski. Hiski itu YT Himpunan Sastra Kesusastraan Indonesia. Nah, di mencipta tu YT Lastaria yaitu dosen Universitas Muhammadiyah. Hello lah, aku mano nano helun. Tar helu ikam mano. Pengalaman kreatif Ayu tu YT panulis buku antologi cerita rakyat, pantun, puisi dan karungut tapi itu. Nah, endau pas sesupa dengan nyenyuho aku ngarungut kia melai RRI Palangkaraya tu. Dan mohon maaf adingku amun TGJ salah lah. Januar. Jadi kau nampar apa? Oh iya. Jadi siapa?
1: Siapa?
0: Anu kuat nyebut judul lah kare. Ya. Judul karungut yaitu Hiski. Hiski adalah himpunan sastra kesusastraan Indonesia ciptaan Lastaria dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Selamat mahining dan selamat menyeneh. Aku dia menabek kueh-kueh lah, bara A sampai Z tigin.

0: Iya. Jadi kita caranya kembali akan kakak Enon. Ya kak. Cepat sih. Enak pakum.
1: Cik kresnya.
2: Ya, cik itu. Pan ikan yang kanan. Pan
3: ikan. Ini nulis telah. Lanjut cik JTE.
2: Ini gak kajik kak?
4: Ya, betul iku. Ini tengah. Ya.
5: Oke, kemarin lagi. Ya,

0: YT Parental Titik Surya. YT dengan masing-masing judul. Di pertama Endau Memantang Nupi dan J kedua HISKI. Narau saya buat anak.
1: Hiski.
0: Ha, Hiski. Yo. Hmm. Yang kak aku anu minuman tenda je Hiski. Yeah. Ini kau jalan tenda. Yo. Nasinya Hiski ya, buah mengerungut anu titik tu kuangku. Yo sekiranya beken aja.

0: Harita Ilok Elhani dengan judul Lunuk Ramba, ciptaan Bapak Abe Iman.
1: Ya, selamat malam. Terima kasih akan buat acara Ike Enon Bansen. Jesulak Endau Titik Soria. Aku hendak menyampai jekerungut yaitu Lunuk Ramba ciptaan Awi Taliau Mama Ibe Iman. Abe Iman. Yaitu Lunuk Ramba. Saya lupa aku menyampai kerungut tu. Aku hendak menabe umai JTG menilai utahawa pendahar rukit gelagah tu dapat hari kena kakian isu. Semoga uras ketun hendiai halajur berikas sabas dan hatala berkat huang katul gawi. Kalau tekiya akan dokariwin hana ke JTG menuhuma ukatu tahibur halajur akan tu dapat hari anak kakian Mina Mama JTG huang lingkungan Gereja Evangelion mungkin dauli kenyoti je perije tapi arek biti lah. Semoga uras tetap hibur. Selamat menikmati.

0: Iya kalau teh oh kerungut ya jadi nyampai awi pailok elhani yaitu dengan judul endau lunuk ramba yaitu ciptaan Bapak almarhum Abe Iman. Nah, memang ciptaan ongkot tu arek bihin teh lah. Dia aku tawan dari teh Huang Dewik jare bihin. Urus naimbi terduit ke kekane. Eh selamat malam kia tege Bapak Guntur tege Duma yaitu selaku pembina ke sangat berbahagia malam tuh lah. Eh, amun tahu teh bapak ngerungut ke apa lah. Selamat malam pak lah. Sunda naik tawang RRI Pelangkaraya tuh. Okay, pernah berharap di kehadiran bapak teh. Jadi pire-pire bulan, pire-pirean minggu ke temen tehau. Akhirnya rumah ke ampi. Abi tawur titik kau endau titik kata dia nabur ano, nabur behas. Sampai ke awat tawur. Ya, selamat malam tu tege pahari ugu ampi nonton lah. Selamat malam pahari lah. Eh, aku tu harung ke rumah kia. Rumah ngerugi. Ngerugi rumah. aduh, hai nara yang pindah. Singa nunggu, singa keren. Hello lah. Singa habis selesai FB ku te narara. Narara tu tu. Macam berada di manti. Habis ngerut mangge?
1: Ikau.
0: Hah?
1: Bata mangge.
2: Cikres ayo kan.
0: Ila kerja cikres. Bi, bi lah, dah lah, dah beri ko.

0: Pak Hari Alpuja itu Pak Hari titik abis itu nonton tiap minggu abis itu mantap ding suara ayo terima kasih kanda. Ya aku tambah kanda pada anak lain.
1: Nandala nih kita
0: aja. Yo nyuhu nara yuhu umba nyeneh kerungut tuh ayo sama sama lembut teratai. Terima kasih jadi nonton lah. Mas Tenai Pak Hari Bisi. Terima kasih wala mantap wal semangat terus dan sehat bahagia selalu amin. Semoga kita harus berigas lah. Elah sempat tegak je haban dan tegak je dia berigas lah. Yang akan je dia lalu berigas supaya ya cepat berigas dan cepat kia jaga bela rumah sakit cepat pulih ke rumah. Keleh uras barak penyakit lah. Ila sempat tinggi jahaban. Dan aku hindai selu pada mangge pengarungut aku nak menabe yaitu terutama akan pahari bapak oneng doneng tinggi hong kesongan hong kue bebe melai mesti hina akan igot mangge tinggi dumah pilah kan mundi ngangka todon kini seniati nunut semoga ketunte jitehau ketiap minggu tu semoga tau dumah kan ereri itulah mbak Ike sama-sama yaitu siaran kesda mempelampang budaya karungut tu. Ila sempat itah kalah habis enuluh luar. Mate sama temale makan ye te ba mama bapa Heri enda jadi aku anu malah minak lah maaf pun tege salah minak lah. Malumi harung ku ngarang enda ikerungut ku tena kajeng kisu ihat ku. Hasil eta dia hapan. Ye te akan mama Heri endo Heri semoga minak mama berigas salajur berkat abi hatala. Ku tege ya indudian padean mungkin endo tu melei baun HP ke kira ku. Selamat temale kanda semoga terhibur lah. Akan do Erik Perik. Semoga urus mining kakak pesusi Indo Susi, Indo Winda, Indo Bahayu, tege huang Bukit Raya Epat huang Batu Suli ke Bebe Melai kuat ketun urus terhiburnya nih aw siaran ike huang hamalem tu. Mungkin bapak tege hendak bapak anda silakan pak. Ya. Oh ya kak, ayo. Dan itah hendak nyanyi je kerungutina ya teh barap hari itah mangge dengan judul narengge.
2: Cinta tebela tau menyasat.
0: Cinta tebela, cinta tebela tau menyasat. Bujur kia. Lanjut.
1: Yuk, salam-salam makanan.
0: Pendulcan.
1: Makanan sincat. Pendulcan.

0: Oke, selamat tamalem, selamat hasundau tahalem tuh yete dalam acara kesda. Selamat atas pedumah Bapak Ketua itah atau Bapak Pembina itah halem tuh. Semoga itah tahu semoga itah tahu support tawi. Sukses selalu. Aku tuh akan nyumbangkan lagu yete judul Cinta Tabela Tahu Menyesat. Nah, itu TG sindiran akan anak tabela di wayah tuh. Supaya tahu lebih hati-hati dalam bercinta.
1: Iya,
0: nah, gitu. Makanya itu kemudian lagu gitu. Sehingga aku ngurungut ya itu aku menyampaikan Bapak Reno. Tahu.
1: Bapak Reno.
0: Ya lah, sampai.
1: Ya, terbingat ya, yang jatuh jemuhun.
0: Benyem sindik, Malaika akan nih, ya itu. Bisnis duhuyan tau lagu. 5 tahun 2000 itu kue kia kabar ya itu. Jatuh gerinik kah. Ya oleh todon, mohon. Oke, terima kasih.

0: Goje sebagai lagu tingak ciptaan awi Pak Ilok Erhani. Terima kasih Pak Ilok.
1: Sama-sama. Aku teh aw kerungu jadi nyampai awi Pak Harita mangge. Yete jite kilau tingak aja rakan anak pabila. Ila cerak mananjung orang arei. Sekula bujur-bujur. Ila hilu pacaran ku teh lah anu teh lah. Nunggu selesai sampai kue patas ya. Dewi jatun tiano je aragi menggawa ilmu tu jatun ti batas. Semoga kita nurus terhiburnya ni aku kerumut ikai teh malam tu. Oh, saya lu pada titik surya nyedi are pahinai. Yete mengarungut aku nak menabe hinai. Yete akan pari sama dia. Yete kue bewe kamilai. Baik ji tahu tapi patai ku radio.
2: Oh iya ya, tahu ku titik ratu.
1: Semoga hello kareh uga lah. Kareh. Ketu nuras madinu ka Abas karigas biti bereng lah. Yete terutama manyeneh kerungut ike itu yete siaran Kesda. Semoga uras sanang bahagia ita jatun tik biarpun jatun duit nah tapi pun amun jatun duit di Anokia. Yo. Hari aja teh uras berjalan uras apa duit tu rasa balua berhuma teh pasti duit ku teh lah kesehat teh. Tapi monita biar tak berduit monita teh PHAT jatuh nanti teh monita. Jadi mudah-mudahan kaya ya teh pahari munding pahari todon igot yo semoga ewen tahu tagarak ate ewen mau tegi huang pulang keraya tu tu mbak keseran pakari biti nita hamalem tu lah dan selanjutnya. Ya, silakan tik.
2: Tahu nih. Tu anu buku mana tu? Itu.
1: Dia ayo restore ni gitu. Iya. Mana jadi mana tik? Buah keruhei.
3: Kasintar. Kasintar pada hen.
1: Ya, aku buah keruhei.
2: Kasinta
1: pada hand. Cip Milton lah.
3: Ya.

Dewi Balita Titik Surya nyete dengan judul Endau Kasinta Badehen nyete ciptaan Bilton. Salam kia kan Bilton Endek Marsil. Melai kueh ke kan Endek Melai Huang Eka Endek Melai dia ketawa Endau Megitang kute Wenduek te lagi siaran langsung Karungut. Jadi Wenduek te memang pasangan ke ampe pasangan Purung Parang ya, kan ikate yos. Jadi dua serangkai Wenduek aja telu serangkai. Kute awo te Karungut te semoga uras dia terhibur dan semoga ita uras sanang menyeneh awo Karungut ike huang amalim tu dan ike kia dia tende-tende ma nabe kula pahari sama diai kue bewe melai baik je melai huang hulu huang tumbang huang sungai saka kue kabele melai pasah tanah jitege masih malan waya tu semoga uras tau terhibur menyeneh awo Karungut ike itu. Biarpun bitin ike itu isut, ike tetap lanjut. Yete siaran kesda tu, yete setiap palem kami, yete huang RRI Pelangkaraya huang proepat, yete huang pukul 20 sampai 20 je 30. Oke okay, selesai. Dan akan kula pahari sama dia atau anak kaken jtg telenta au ka tahu dumah kan RRI itu yete ita sama-sama mempelampang budaya terutama budaya klung Karungut yete klasik. Jadi jatunti dan amun aku menghimbau keak lah amun je akan kare tunda pahari kula babuhan je mangarungut modern te elak nyewut Karungut lah gawinarai jite te musik ke dia asli. Nah, dia asli hapan kacapi, hapan gandang garantung, jite modern. Jadi amun ketun te huang hunyun panggung mananak, manandak manimang, ela menyewut Karungut tandak timang. Ya, jite anggap kilau lagu, kilau nyanyi lah. Gawi narai, gawi Karungut, Karungut te iji sebenara amun itah mahapan musik jebelum kuan ike itu nah. Yete kacapi tali due tali telu tege gandang tege gerantung tege rabab tege suling amun puna lengkap ulu te jite inyewut itah yete musik belum konike musik hidup auna jite itah harus mahapa yete nada te klasik amun modern te jatun itah menyebut tah Karungut modern Monike ji huang budaya huang Karungut huang klasik madaerah itu jatun ke puji menyebut Karungut modern konike umba. Amun klasik ya jelas ita menyebut. Ita berlaku dengan pahari kula samandiai ije rancak mandai hunjun panggung yete menandak manimang. Abi ita tuh gitangku jadi kilau penuluna camu budaya ita tuh. Jadi ita mimit gitu tege hina je istilah je mampak anu hindai narai kuan itah nah pailok mampak keruha jadi itah mimit je puna asli tege hina je ma menarai mahalang ampin nanon itah te jadi mun aku nampayah wang kare pesta-pesta te pak guntur amun modern te wey hamuk penasai yao nah je menasai tapi amun Karungut klasik aduh sampai aku te mahamen ki angat ku nan nenture ampin luare te yo sehingga gite even manasai te dia pire-pire menit tende umbet nih abi aku puji abi aku te puji-puji pengaku imbit modern te tapi abi lak ano permintaan ulu aku memang imbit nak imbit klasik dia rami ku even klasik nah dia lalu are nasa ya ku even aduh kuang klenampi lah paksa ya ku imbit ke modern puji ka ku imbit modern tadi aku je kare badi kare manderano cuma jite pelakon uluh pesta amun je puna aku ngarungut jatun nu berlaku aku Karungut klasik kuang ko jadi arek ke ji konewen aduh aku suka dengan Karungut klasik kerajin ku nyeneh aku tengah kan tapi jite uras je baka-baka saja nyewut di kelute namun tabela te jatun yo kawan jite bela-bela te dah he kute au kula peteh ko kan kula bahari sama diai terutama ije pakar-pakar Karungut.

0: Bang Bin, dia dah boleh kucing tau. Tenang kucing cin tau.
1: Malah pilih kuen tau
0: nak. Nggak tun. Oh, sementara hari itu je mano kecapi tu mano nada helok lah. Pondor nada isut lah. Aku dia ulih ku gantung je anu enda. Wenda te nada ci. Biasa aku

会有吗？不用换了，你得不换的。

0: aku teh, aku kerungut ku teh lah. Maaf lah. Handak jali ku meh ngombak teh. Nih, haji gantung banget ah.
1: Iya, coba apa ya?
0: Mendai mangge kau ya. Oh, waktu itu sampai dah habis kelayan lah. Oh, terima kasih akan parisemen dia mungkin kerungut ku teh kilau kerungut pen panutup akan ke siaran kesdah malam tu, yete. Wang siaran kesdah wang dari Palangkaraya. Semoga itah tahun Sunda hindai wang minggu jeun harep wang keadaan itah urus beriga sehat sanang selamat ari raja kitua itah. Amin. Oh dan itah kia narik wang kutena. Mudah-mudahan ita tau dumah kila tukia dan bapak mun di adero mungkin tau dumah hindai umba ike hong minggu rian kare dan pari samandiai jihindai dumah uka tau dumah umba ike huang siaran huang dari Palangkaraya itulah dan aku menyebut terima kasih ampun maaf muntege kutak pandir kuji salah dan muntege au kuji dia berkenan huang kare ate buat penggemar atau tunda pahari semoga semoga ketun uras terhibur dan sanang selamatnya nih awike. Amin.
1: Amin.
0: Ya. Selamat hamalem.
2: Iya, terima kasih. Selamat hamalem kia Mina Enun dan kawan-kawan Mina Titik, Mailok dan BBJTG melehunjunkan nih lah. Jadi menghibur kita hamalem tuh program kesenian daerah Karungut. Hamalem tuh mudah-mudahan kia ya kelakuan Mina Enun nah. Ketun tau manyeneh ini wangandor Rabu harian lah setiap andau Rabu. Jam hanya sampai 9:30. Ya, Mina Mama pari-pari samandiai. Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di program yang satu ini. Kembali kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Tentu saja akan ada feature budaya. Namun sebelumnya akan hadir program Pesona Nusantara untuk Anda.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Globari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Indonesia memang luar biasa, kaya akan budaya dari Sabang hingga Merauke ya. Setiap daerah memiliki tradisi yang menjadi identitas sekaligus kebanggaan masyarakatnya. Nah, malam ini Kulopari kita akan berkunjung sejenak ke Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. Sebuah daerah yang tidak hanya menyuguhkan keindahan alam ya, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya yang masih terus dijaga hingga sekarang. Ya, masyarakat adat di Manokwari terdiri dari berbagai suku Kulopari, seperti suku Arfak, Doreri, dan beberapa suku lainnya yang hidup berdampingan dengan nilai kebersamaan yang sangat kuat. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan adalah tradisi bakar batu ya Kulopari. Meskipun lebih dikenal luas sebagai tradisi masyarakat pegunungan Papua, tradisi ini juga menjadi simbol persaudaraan dan rasa syukur dalam berbagai acara penting di sejumlah wilayah Papua Barat, termasuk ketika masyarakat dari berbagai suku itu berkumpul. Ya, dalam tradisi ini batu dipanaskan hingga membara, kemudian digunakan untuk memasak daging, ubi, keladi, dan berbagai hasil bumi secara bersama-sama. Untuk prosesnya sendiri, Kulopari bisa dilakukan dengan penuh semangat gotong royong ya. Bukan sekedar cara memasak, bakar batu juga mengandung makna persatuan, kebersamaan, saling menghormati, dan rasa syukur tentunya atas berkat yang diterima. Semua orang duduk bersama menikmati hidangan tanpa memandang latar belakang. Sehingga tradisi ini menjadi simbol kuat bahwa kebersamaan adalah kekuatan utama masyarakat Papua. Kulopari, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Nusantara. Kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda paket acara feature budaya ya. Sebelumnya lagu berikut ini.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya. FM 95,1 MHz. MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Hayo, kakek lagi ngapain?
5: Kamu ini.
4: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
5: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
4: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: sebuah sekolah kecil di pinggiran kota, Rani dan Dika tengah mempersiapkan proyek sen tahunan. Rani membawa sebuah ide besar, ide yang tidak semua orang siap menerimanya.
1: Dik, coba lihat rancangan ini. Kita bisa bikin kincir angin mini untuk mengaliri lampu taman sekolah. Jadi energi bersih, murah, dan pasti bikin kita menang lomba.
2: Rani, kincir angin. Sekolah kita, angin aja malu-malu muncul. Kalau alatnya tidak berputar, kita bisa jadi bahan ketawaan.
1: Justru itu, kita akan pasang di atap gedung lab. Di sana anginnya kenceng.
2: Kamu selalu yakin banget. Tapi ingat ya, tahun lalu proyekmu soal sel surya gagal total. Waktu mendung sepanjang minggu.
1: Itu sih bukan salah ideku. Itu cuaca.
2: Iya, tapi tetap aja. Kalau sekarang kincir angin ini gak berhasil, kita bisa gagal 2 tahun berturut-turut, Rani.
1: Makanya, kita harus uji coba dulu. Jangan cuma takut sebelum nyoba.
2: Aku bukan takut, aku cuma realistis. Kamu tahu sendiri alat buatan kita kadang suka ngambek kalau dipasang di luar ruangan.
1: Dik, dengar. Kita bisa belajar dari kegagalan kemarin. Kalau kita terus berhenti di tengah jalan, kapan kita majunya?
3: Ada apa ini? Kok dari luar sudah terdengar debat panas?
1: Pak, saya ingin membuat proyek energi terbarukan lagi. Kincir angin mini. Tapi Dika tuh ragu.
2: Saya cuma takut kami gagal lagi, Pak. Kami mau proyek yang realistis.
3: Proyek yang realistis itu penting. Tapi mimpi besar juga tidak kalah penting. Yang perlu kalian lakukan adalah perhitungan yang tepat. Bukan hanya percaya atau takut.
1: Jadi, Bapak setuju?
3: Saya setuju kalau kalian kompak. Tanpa itu, angin yang paling kencang pun tidak akan membuat kincir bergerak.
2: Baiklah. Tapi kita harus pastikan alat ini benar-benar berfungsi, Ran.
1: Deal, kita lakukan perhitungannya bareng.
3: Bagus. Ingat, proyek ini bukan cuma soal menang lomba, tapi juga memahami cara kerja energi terbarukan dan kemampuan kalian bekerja sama.
2: Kalau kita mulai dari pengecekan arah dan kecepatan angin, mungkin kita bisa menentukan ukuran baling-baling yang pas.
1: Iya. Dan aku udah buat sketsa awalnya. Kita bisa revisi bareng sesuai data nantinya.
3: Nah, itu baru ilmiah. Diskusi, data, dan kerja tim, kalian punya semuanya. Tinggal dijalankan aja.
2: Baiklah, tapi jangan langsung bikin 3 versi sekaligus seperti tahun lalu ya.
1: Tenang, kali ini satu dulu, tapi yang terbaik.
3: Kalau begitu saya tunggu laporan perkembangan kalian minggu depan ya. Semoga angin berpihak pada tim kalian.
0: Sore itu, langit tiba-tiba menggelap. Awan tebal bergerak cepat, seolah menandai ujian terbesar proyek kecil mereka. Rani dan Dika berdiri di atap, menatap kincir angin yang baru saja mereka rakit. Angin mulai berhembus kencang, lebih kencang dari yang mereka pikirkan. Di tengah hembusan yang semakin liar, baling-baling kincir berputar dengan kecepatan yang tak wajar. Bautnya berderit, rangka bergoyang, Rani terbelalak. Dika melototkan mata dan panik.
2: Ran, ini terlalu kencang. Baling-balingnya bisa lepas.
1: Tidak, kita bisa perbaiki. Pegang tiangnya, aku cek pengunci baling-balingnya.
2: Ran, lepasin aja. Kita turun, ini bahaya.
1: Kalau kita turun sekarang, semua kerja kita sia-sia, Dik. Dik, bareng kita matikan sistemnya. Sekarang.
0: Dalam hitungan detik yang terasa seperti menit, mereka bergerak bersamaan. Rani meraih saklar pemutus arus sementara. Dika menahan rangka hingga seimbang. Dan ketika saklar itu ditekan, semua suara mendadak reda. Baling-baling melambat, lalu berhenti. Rani dan Dika terhuyung, terduduk, napas mereka tersengal, mata mereka saling bertemu, penuh ketakutan, kelegaan, dan sesuatu yang baru, saling percaya.
2: Kita hampir jadi berita utama besok.
1: Tapi kita selamat, dan proyek ini juga. Ya, kita harus pasang kembali baut baling-balingnya supaya bisa bergerak maksimal, dan kita mulai hidupkan kembali sistemnya.
2: Oke, selesai. Sekarang kita tinggal tunggu anginnya.
1: Semoga...
2: Tan, Lihat itu, kincirnya berputar.
1: Berputar dan menghasilkan listrik. Kita berhasil, Dik.
0: Keesokan harinya, proyek mereka dipresentasikan dan seluruh kelas dibuat terpukau. Kincir angin mini itu berputar stabil, menyalakan lampu taman kecil yang memancarkan cahaya hangat. Rani dan Dika memaparkan hasil kerja mereka dengan percaya diri. Rani dengan semangatnya, Dika dengan penjelasan teknis yang mantap, para murid berbisik kagum. Guru-guru mengangguk bangga dan Pak Herman menatap keduanya dengan senyum penuh kebanggaan. Tepuk tangan memenuhi ruangan, menandai keberhasilan bukan hanya proyeknya, tetapi juga kerjasama mereka.
3: Bravo, bravo. Kalian bukan hanya membuat kincir angin yang berfungsi, tapi juga kalian menunjukkan bahwa energi terbarukan itu bukan soal alat saja. Ini soal kerjasama, kesabaran, dan keberanian untuk mencoba lagi.
1: Terima kasih, Pak.
2: Jadi, proyek selanjutnya apa?
1: Sabar, nikmati kemenangan dulu dong.
3: Betul itu, Rani. Kemenangan terasa lebih berarti kalau kalian tahu apa itu artinya perjuangan.
2: Dan ternyata angin bisa jadi sahabat kita juga ya.
1: Asal kita nggak nyerah duluan.
3: Saya harap semangat ini tetap kalian bawa ya. Apapun proyek berikutnya, dunia butuh anak-anak muda yang mau mencoba, gagal, lalu mencoba lagi.
2: Tapi serius, kita pasti bikin sesuatu lagi kan?
1: Tenang aja, ideku banyak. Tinggal siap gak kamu ngikutin kecepatan aku?
2: Siap, asal tidak dikejar angin kencang lagi.
3: Yang penting kalian tetap satu tim. Dengan begitu, proyek sekecil apapun bisa menghasilkan perubahan yang besar.
0: Dan begitu, dua sahabat ini belajar satu hal yang penting. Dalam energi terbarukan, seperti juga dalam hidup, ada kalanya angin tidak selalu bertiup. Tapi selama ada kemauan, semangat, dan sedikit keberanian, energi untuk maju akan selalu ada.

Oke, Kulo Parina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya jam malam hari ini. Tentu saja untuk pendengar yang masih setia dan mendengarkan Perempat nih ya, melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi kami RRI Digital. Ya, untuk Kulo Parina saatnya kami hadirkan untuk Anda kali ini satu buah paket acara Pictures Budaya. Kali ini dengan judul Filosofi Garantung ya, untuk Kulapa Budaya ya. Kulapa Hari, selamat mendengarkan. Berikut ini untuk Anda.

Picture Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, dalam program budaya, berikut ini kami ajak Anda untuk mengetahui kesakralan gerantung gong suku Dayak Kalimantan Tengah. Gerantung dikenal dengan sebutan agung atau ada juga yang menyebutnya gong. Suku Dayak Kalimantan Tengah menjadikan alat musik gerantung sebagai salah satu alat musik yang sakral. Hal ini dikarenakan alat musik ini bisa digunakan oleh masyarakat Dayak yang memeluk agama Hindu Kaharingan pada ritual kematian dan upacara ritual keagamaan lainnya. Gerantung atau agung adalah alat musik tradisional suku Dayak yang diklasifikasikan sebagai salah satu alat musik dalam kelompok idiofon yang terbuat dari bahan campuran jenis logam seperti besi, kuningan, dan perunggu. Alat musik ini mirip dengan alat musik gong pada gamelan Jawa, tetapi perbedaannya terletak pada bunyi yang dihasilkan. Bunyi dari alat musik gong pada gamelan Jawa terdengar dengan getaran yang lebih panjang, sedangkan bunyi dari alat musik khas Kalimantan Tengah ini cukup pendek. Selain itu, perbedaan alat musik ini dengan gamelan Jawa tampak pada jumlah dan cara memainkannya. Gerantung lebih merujuk pada instrumen kempul, namun hal ini gerantung lebih mendominasi permainannya untuk hal melodi pada asambel ritual dan merupakan instrumen utama. Gerantung dimainkan dengan tempo yang lebih cepat. Dalam komunitas masyarakat Dayak, fungsi gerantung juga digunakan sebagai alat pemberi tanda untuk memberitahu masyarakat luas tentang adanya suatu acara atau pesta yang dilaksanakan oleh salah satu keluarga dan dari salah satu kampung ke kampung lain. Pendengar, berikut ini penjelasan salah satu tokoh adat suku Dayak Kalimantan Tengah, Bapak Parada LKDR.

Makna garantung atau filosofi garantung bagi suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya yang beragama Hindu Kaharingan, bahwa garantung adalah bagian dari kehidupan masyarakat adat Dayak yang kegunaannya salah satu itu dalam upacara perkawinan sebagai syarat adat. Itu garantung tekuluk pelek, itu adalah bagian dari syarat yang harus dilengkapi oleh mempelai, yang kegunaannya garantung itu nantinya adalah sebagai simbol pelek atau simbol jalan yang harus diikuti oleh anak mereka nanti, khususnya yang perempuan akan menyeruri pelek ibunya. Jadi syarat-syarat perkawinan apabila kawin nanti sama dengan ibunya, cuma nilai nilai barang atau nilai harga itu yang berbeda. Kemudian garantung gong itu juga bisa sebagai sarana untuk ke pemberitahuan. Kalau zaman dulu karena orang Dayak hidup berjauhan, dengan membunyikan gong orang akan tahu bahwa di satu kampung itu ada terjadi sesuatu hal. Ya, ada jenis pemberitahuan apabila orang mati, pukulan gongnya beda dengan pukulan gong apabila gong tersebut telah memanggil orang untuk makan dalam satu pesta. Jadi berbeda pukulannya. Nah, kemudian garantung juga digunakan dalam upacara ritual kematian, yaitu untuk telatai. Nah, telatai, di bawah telatai itu dipasang gong sebagai tempat di jenazah itu dibaringkan, dengan di bawahnya dikasih gong. Nah, kemudian untuk gong yang dipukul, biasanya 5 gong itu gantung payung, istilah memayung. Mayung itu bunyi khusus untuk menunggu pada saat menunggu jenazah itu ada di rumah. Kemudian dalam upacara tiwah, garantung juga sebagai tempat duduk hanteran. Hanteran atau duhung depang telun yang melaksanakan hanteran duduk di atas gong garantung. Kemudian garantung juga sebagai tempat injakan kaki para basir pada pelaksanaan upacara ritual balian, yang diyakini bahwa garantung adalah dalam bahasa sengiangnya tapajakan sengiang duhung tambun turun. Jadi sengiang itu hadir dalam upacara tersebut dengan menginjakan kakinya di atas gong juga. Nah, kemudian pada saat orang balian patandak dalam upacara tiwah, untuk laki-laki diwajibkan duduk di atas gong. Nah, kemudian untuk perempuan dia tidak boleh duduk di atas gong, tetapi bersandar di dengan gong sambil memegang dandang tingang, bukan disumping. Dandang tingang hanya dipegang itu pada saat upacara patandak dalam ritual tiwah.

Rantung masuk ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, dibawa oleh para pedagang dari Tanah Jawa. Tepatnya pada saat hubungan dagang antara pedagang dari Kalimantan dan Kerajaan Majapahit. Meski begitu, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa masuknya Garantung ke daratan Kalimantan dibawa oleh para pedagang asal Yunan, Tiongkok, India, dan Melayu yang pada masanya memiliki pengaruh besar bagi perkembangan kehidupan masyarakat suku Dayak. Namun apabila menilik pada mitos dan kepercayaan suku Dayak bahwa Garantung ada bersamaan turunnya manusia dari langit dan melihat gambar serta ornamen kapal atau perahu bernama Tingang, yaitu perahu naga suku Dayak zaman dulu, bahwa dalam setiap bentuk gambar perahu tersebut terdapat beberapa benda menggantung berbentuk bundar seperti gong. Ada kemungkinan bahwa nenek moyang suku Dayak dahulu pada saat berimigrasi ke Pulau Kalimantan, mereka membawa serta pula peralatan berharga mereka seperti garantung tersebut. Di kalangan masyarakat suku Dayak, garantung juga dipercaya sebagai salah satu benda adat yang diturunkan dari Lewut Tatau atau sering disebut Surga dan Kahyangan sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Hingga kini keyakinan itu masih dipegang oleh masyarakat Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan, agama leluhur suku Dayak.

Kemudian gong juga dipakai pada satu upacara perkawinan, di mana kedua mempelai duduk di satu gong dengan sambil memegang daun sawang, batang sawang, dengan menunjukkan tangannya ke atas langit. Mereka berjanji dengan duduk di atas gerantung, janji dengan Tuhan bahwa mereka telah melaksanakan upacara perkawinan. Hal ini semua diyakini oleh umat Hindu Karingan karena sudah menjadi apa yang harus dilakukan mereka dalam hidup dan kehidupannya, karena hal itu sudah dipesankan dalam kitab suci, kitab penaturan, yaitu kalau untuk perkawinan itu pada pasal 19 perkawinan Kameluh Putak Bulau dengan Tunggul Garing dan Laut, pertama mereka duduk di atas gerantung. Nah, kemudian pada perkawinannya Endas Pulau Lisantingan, dan kemudian untuk hanteran duduk di atas gelantung yaitu pada Tiwah Suntu Lewu Bukit Batu Nindan Tarung. Hal itu memang sudah menjadi keyakinan umat Hindu Karingan betapa besar fungsi, makna, filosofi daripada gelantung itu sendiri dalam kehidupan kita.

Zaman dahulu pemuda Dayak diharuskan untuk memberikan garantung sebagai salah satu dari mas kawinnya. Namun pada sekarang ini, karena garantung bisa dikatakan sebagai benda yang terbatas, maka mas kawin yang seharusnya adalah garantung digantikan dengan uang atau diuangkan. Jadi tetap saja harus menggunakan garantung, namun dalam bentuk uang. Hal ini akan ditulis pada saat melakukan perjanjian dalam acara lamaran. Karena sangat berharganya garantung di mata masyarakat suku Dayak Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Konon, dulunya garantung juga dijadikan sebagai penanda status sosial seseorang. Bagi mereka yang mempunyai banyak garantung, maka ia akan semakin dihormati.

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

0: kerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Pulau Pari, Anda masih bersama kami Prompat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini gak kerasa banget nih ya, Pulau Pari udah di menit ke-29 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Artinya 30 menit ke depan kita harus berpisah nih ya, Pulau Pari. Ya pastinya masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan, ada juga informasi juga nanti. Filler Daniel M juga akan kami hadirkan untuk Anda, Pulau Pari. Itu artinya saya akan mengakhiri ya siaran kita di malam hari ini. Dia pastinya untuk Pulau Pari, jangan lupa untuk bergabung kembali besok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Akan bertemu kembali bersama rekan penyiar kami yang lainnya tentunya menemani aktivitas pagi Anda ya. Saya Suneta Mantike, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Semoga saja sajian informasi dan juga lagu daerah yang Anda dengarkan di malam hari ini bisa membuat informasi Anda bertambah ya, wawasan Anda juga bisa bertambah dan juga terhibur tentunya Kula Pahari. Oke, beberapa lagu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berikut ini. Terima kasih, seiring lagu ini saya juga pamit undur diri dari udara ya. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Woi ma, unah ya sindi lah. Ika mah ini radio jika unah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai ye manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang yeah. RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai
1: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu
3: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: Apakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Belum hari pendengar Perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan siaran hari ini Rabu 15 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa pada esok pagi di frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 16 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pekaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, selamat pagi Kulap Hari. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulap Hari semua ya. Di kesempatan pagi hari ini di edisi hari Kamis tertanggal 16 Juli 2026. Apa kabar Kulap Hari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini ya, disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Pada kesempatan pagi hari ini kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Hindu ya, nantinya akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulap Hari semua di kesempatan pagi hari ini. Dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Hindu untuk Kulap Hari dengarkan dan ikuti pagi hari ini ya. Dan mimbar agama Hindu akan dibawakan bersama Mira nantinya untuk Kulap Hari dengarkan dan ikuti. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan tracklist lagu religi agama Hindu dan mimbar agama Hindu berikut ini.

maka itu, sebab keduanya adalah anugerah bagi pendewasaan diri. Namun, mereka yang bijak tidak akan dapat dikacaukan oleh keduanya, dan justru mendapatkan manfaat darinya.

Nalatai. Salam sahujud Karende Malempang. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama saya Mira. Pendengar umat sedharma, dimanapun Anda berada, marilah kita pancatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya lah kita dapat berjumpa dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga rahmatnya senantiasa menyertai kita semua. Tema kita kali ini akan membahas Kitab Suci Panaturan Agama Hindu Kaharingan, panduan spiritual yang menjaga keharmonisan hidup. Panaturan adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Hindu Kaharingan, sebuah agama yang dianut oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Kitab ini berisi ajaran-ajaran spiritual yang mengatur sebagai aspek kehidupan umat, mulai dari hubungan mereka dengan Tuhan, alam, hingga leluhur, sebagai warisan spiritual yang sangat berharga. Panaturan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan agama Hindu Kaharingan, bukan hanya sebagai pedoman ibadah, tetapi juga sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kitab suci Panaturan tidak ditulis dalam satu waktu tertentu, melainkan diturunkan secara lisan oleh para leluhur dan akhirnya disusun dalam bentuk tulisan oleh generasi penerus. Oleh karena itu, Panaturan memiliki nilai historis yang tinggi bagi masyarakat Hindu Kaharingan. Kitab ini dipandang sebagai wahyu yang diterima melalui pengalaman spiritual dan penerima ajaran-ajaran leluhur dari Tuhan dan roh-roh leluhur. Karena sifatnya yang diwariskan secara lisan, Panaturan mencerminkan tradisi keagamaan yang sangat mengakar pada kehidupan masyarakat Dayak. Ajaran dalam Kitab Suci Panaturan. Ajaran utama dalam Kitab Suci Panaturan mengandung filosofi tentang hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Konsep ini sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Dayak yang mempercayai bahwa Tuhan Yang Maha Esa yang disebut dengan Ranying Hatala Langit adalah sumber segala kehidupan. Melalui ajaran ini, umat Hindu Kaharingan berusaha untuk hidup seimbang dengan alam dan selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Menghormati alam dan leluhur, salah satu inti ajaran yang paling mendalam dalam Kitab Suci Panaturan adalah penghormatan terhadap alam dan leluhur. Dalam pandangan Hindu Kaharingan, alam semesta ini bukan hanya sekedar tempat tinggal bagi manusia, tetapi juga memiliki jiwa dan kekuasaan spiritual yang harus dihormati. Ajaran ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam serta menghargai segala ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, masyarakat Hindu Kaharingan melakukan berbagai ritual dan upacara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan leluhur mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini tercerminkan dalam kebiasaan masyarakat Dayak untuk tidak sembarangan memanfaatkan sumber daya alam. Mereka percaya bahwa setiap pohon, sungai, atau hewan memiliki roh dan kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas yang berhubungan dengan alam, seperti berburu atau bertani, masyarakat Dayak selalu berusaha untuk tidak merusak keseimbangan alam dan menghormati apa yang mereka ambil dari alam. Hubungan manusia dengan Tuhan. Selain hubungan alam, Kitab Suci Panaturan juga mengajarkan umat Hindu Kaharingan untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan Ranying Hatala Langit
Tuhan yang Maha Esa. Dalam setiap doa dan upacara adat, masyarakat Hindu Kaharingan memohon restu dan petunjuk dari Tuhan agar dapat hidup dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Ajaran ini juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati dan pikiran agar selalu dapat merasakan kehidupan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Upacara-upacara keagamaan seperti upacara tiwah menjadi momen penting dalam mempererat hubungan dengan Tuhan, merupakan bentuk penghormatan kepada roh-roh leluhur, di mana dalam prosesnya mereka berdoa agar roh leluhur mendapatkan kedamaian di alam baka dan agar hidup yang tinggalnya oleh orang yang meninggal tetap dilanjutkan dengan penuh berkah oleh generasi berikutnya. Menjaga keharmonisan sosial. Selain itu, ajaran penaturan juga mengutamakan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia dalam masyarakat Hindu Kaharingan, saling menghormati dan menjaga kerukunan antara sesama menjadi prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan sosial. Seringkali dalam pertemuan-pertemuan adat, pemukaan agama mengingatkan umat untuk selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ini menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial, mulai dari hubungan antara tetangga, keluarga, hingga peran-peran individu dalam komunitas. Pelestarian ajaran Kitab Suci Panaturan di era modern. Meskipun ajaran dalam Kitab Suci Panaturan sangat mendalam tentang besar yang dihadapi oleh masyarakat Dayak Hindu Kaharingan adalah sebagai menjaga kelestarian di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Di era yang serba cepat ini, banyak ajaran tradisional yang terancam penuh. Oleh karena itu, sejumlah tokoh adat dan pemukaan agama kini berupa untuk mendokumentasi ajaran panaturan dalam bentuk tulisan agar lebih mudah dipahami oleh generasi muda yang semakin terpapar dengan budaya global. Untuk memastikan ajaran ini tetap hidup, banyak pemuda Dayak yang mulai terbiasa dalam pelestarian budaya mereka. Beberapa di antaranya bahkan telah memulai untuk menulis ulang ajaran-ajaran penting dalam Kitab Suci Panaturan, mengumpulkan cerita rakyat serta mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak muda di masa depan. Penutup. Kitab Suci Panaturan dari agama Hindu Kaharingan adalah pedoman hidup yang sangat berharga dan relevan, tidak hanya bagi umat Hindu Kaharingan, tetapi juga bagi siapa saja yang menginginkan kehidupan yang penuh damai, keharmonisan, dan keseimbangan. Dengan ajaran-ajaran yang mengutamakan hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama, dan alam, panaturan menjadi pedoman spiritual yang sangat berarti dalam menjaga keharmonisan hidup umat manusia. Dalam dunia penuh tantangan ini, ajaran dalam panaturan mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga keseimbangan antara hidup material dan spiritual, serta untuk selalu hidup dalam keharmonisan dengan alam semesta. Saya Mira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi Om Sahe.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Ayah, ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindeila. Ikau mahining radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Awe tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kare kabar kota kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu
1: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
0: Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Ya, Kula Pahari ada kabar menarik ya bagi Kula Pahari semua yang mungkin berencana berkunjung ke Yogyakarta. Kini Istana Kepresidenan Yogyakarta atau yang dikenal sebagai Gedung Agung Yogyakarta ini resmi dibuka untuk masyarakat umum ya. Dan kabar baiknya ini tidak dipungut biaya alias gratis. Namun karena Gedung Agung ini masih berfungsi sebagai Istana Kepresidenan yang aktif ya, setiap kunjungan ini wajib dilakukan melalui sistem reservasi secara daring sesuai jadwal yang telah disediakan. Jadi masyarakat ini tidak bisa datang langsung tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, tentunya kebijakan ini ya Kula Pahari diterapkan agar kunjungan wisata tetap berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas kenegaraan yang berlangsung di kawasan istana. Nah, Kula Pahari, gimana nih menurut Kula Pahari semua? Apakah pembukaan Gedung Agung untuk masyarakat ini menjadi kesempatan yang menarik kah untuk lebih mengenal sejarah dan bangunan keanekaragaman keindonesiaan? Jadi Kula Pahari bisa membagikan pendapatnya melalui telepon atau WhatsApp kita di RRI Pro 4 ya. Dan kita ucapkan selamat pagi untuk seluruh Kula Pahari semua di pagi hari ini yang baru saja mendengarkan kita di frekuensi FM 95,1 MHz Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: apa? Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Indu Berta, ita hayak yu mangguang kantor pos. Bu Hen, dia berigas ka, sehingga dia semangat tampi. Handa utuna ita mendinun bansos, puna rejaki ita hilah.
2: Iyu, puna tutuk je rejaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
1: Boh, Bu Hen tenah dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Ya, gula bari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat dukungan terhadap program sekolah rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. Dan hingga saat ini 4 sekolah rakyat telah dipersiapkan di sejumlah daerah, dengan 2 diantaranya mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 4 sekolah rakyat yang dipersiapkan di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari implementasi program Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. 2 sekolah rakyat telah mulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, yakni di Kabupaten Katingan dan Kota Palangkaraya. Sementara 2 lainnya akan segera diberoperasi di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi 4 sekolah rakyat ini disiapkan di Kalteng. Pemprov juga memperkuat program Presiden. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Ya, Gula Bahari, Kabupaten Kulon Progo ini berpeluang ya menjadi salah satu pusat pengembangan energi terbarukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 50 MW nih yang masuk dalam program Mentari Nusantara 1 milik PLN ya. Proyek ini direncanakan memanfaatkan lahan sekitar 50 hektar dan saat ini masih berada pada tahap lelang investor. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyatakan siap mendukung ya investasi tersebut dengan tetap memperhatikan seluruh aspek perizinan, menjaga keberlangsungan sektor pertanian, serta memastikan tidak mengganggu operasional Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, jika terrealisasi ya, proyek ini diperkirakan akan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di wilayah tersebut. Nah, menurut Gula Bahari semua nih, seberapa penting nih pengembangan energi terbarukan seperti PLTS bagi masa depan Indonesia? Apakah daerah ini juga menjadi potensi nggak sih untuk mengembangkan energi ramah lingkungan? Nah, Gula Bahari bisa sampaikan pendapatnya ya di WhatsApp ataupun telepon kita di 0536 3235 969 atau WhatsApp di 0811 520 133.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Ya, gula hari kebudayaan Indonesia ini kembali mendapat perhatian ya di kancah internasional karena sebanyak 50 anak asal Australia yang tergabung dalam Gondawa Choirs, paduan suara nasional Australia, ini menampilkan tarian Ratu Duek Aceh dalam rangkaian tur mereka di Malaysia dan Singapura pada Juli 2026. Nah, sebelum memulai tur Asia tersebut ya, para peserta juga telah menjalani persiapan melalui dua konser di Sydney sebagai bekal untuk menampilkan pertunjukan terbaik. Ratu Duek Aceh sendiri ini merupakan tarian tradisional yang dibawa secara berkelompok dalam posisi duduk dengan gerakan yang kompak, tepukan tangan yang ritmis, serta syair bernuansa Islami yang dilantunkan langsung oleh para penarinya. Nah, penampilan ini menjadi bukti ya bahwa seni budaya Indonesia mampu diapresiasi dan dipelajari oleh generasi muda dari berbagai negara. Jadi itu dia Ratu Duek Aceh yang mendunia lewat paduan suara Australia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kula Pahari, kabar membanggakan ya, datang dari wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste, SMP IL Kapten Futuba di Nusa Tenggara Timur ini berhasil meraih juara utama AIA Healthy School ya Competition 2026 di tingkat Asia Pasifik. Prestasi ini diraih berkat inovasi mengolah limbah kulit pisang menjadi es krim, kompos dan pupuk cair melalui program Huka Upcycling Project ya. Inovasi berbasis ekonomi sirkular tersebut berhasil mengungguli hampir 1.000 peserta dari 9 negara. Program ini juga melibatkan guru, siswa, orang tua, petani, koperasi, hingga masyarakat sekitar, sehingga manfaatnya telah dirasakan oleh lebih dari 1.000 orang. Prestasi ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berinovasi ya Kula Pahari, dan membawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Nah, menurut Kula Pahari, gimana nih cara menumbuhkan semangat inovasi di sekolah-sekolah Indonesia, khususnya di daerah-daerah ya? Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia banyak sekali nih daerah 3T. Apakah program serupa ini layak diterapkan di sekolah-sekolah lain untuk mengurangi limbah sekaligus memberikan nilai ekonomi? Kula Pahari bisa memberikan pendapatnya ya. Jadi itu dia inovasi sekolah perbatasan yang mengharumkan nama Indonesia.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu di...

kearifan lokal Nusantara.

Ya, kelab hari ada pemandangan menarik ya dari Papua, karena sejumlah siswa dan siswi mengikuti latihan memanah dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Kegiatan ini bukan sekedar olahraga, tetapi juga menjadi cara untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Bagi berbagai suku di Papua, khususnya di wilayah pedalaman dan pegunungan, busur dan panah ini memiliki nilai budaya yang sangat penting. Selain digunakan untuk berburu dan bertahan hidup ya, busur dan panah juga menjadi bagian dari identitas serta warisan leluhur yang terus dijaga. Karena melalui pembelajaran di sekolah, tradisi tersebut ini bisa tetap hidup dan dikenal kepada generasi penerus di tengah perkembangan zaman. Nah, menurut kulapari semua nih, seberapa penting sih budaya lokal ini diperkenalkan melalui kegiatan belajar di sekolah? Ada nggak sih tradisi atau kearifan lokal di daerah yang di daerah Kulapahari yang juga layak untuk diajarkan kepada para pelajar? Kayaknya

semua budaya-budaya dan kearifan-kearifan lokal ini harus kita pelajari ya kulapa hari, agar adik-adik kita atau yang di bawah kita ini bisa mengenal budaya dan mencintai budaya yang ada di tempat kita sendiri.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.